0: Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lemong telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
1: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
0: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
0: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo, Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, ancaman-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
10: Berharap.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arumus 6 merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
11: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
12: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
11: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
10: Mengeluarkan yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
13: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
10: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik di pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok besok.
13: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
6: Dialog pagi RRI Antikong.
7: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
8: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
6: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945

Anda masih bersama kami pendengar, terima kasih, selamat pagi dan salam sehat untuk Anda semuanya. Apa kabar? Tentu dengan keadaan baik-baik saja di luar sana. Begitu juga dengan saya, selalu akan menyapa Anda dengan kabar gembira juga buat kita. Sehat walafiat, itulah keadaan yang kita inginkan, atau kabar gembira bagi siapapun Anda di luar sana. Pagi ini pendengar, setelah kita mendengarkan warta pagi atau warta berita sentral dengan sejumlah informasi-informasi di Pro 3 RRI, dan pada kesempatan saat ini kembali bersama kami, di mana kami juga akan menyajikan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ini dengan terkait adanya Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Dan di mana juga ia mengungkapkan saat ini KONI Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama KONI Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI MTKOM.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Mutera Pagi Katolik RRI MTKOM.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, informasi berikutnya pendengar terkait dengan adanya Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Minok, menyampaikan program Brigad Pangan di Sanggau saat ini difokuskan pada pengembangan komoditas tanaman pangan, terutama padi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian. Dan pendengar, dari itu juga ia menyebut program Brigad dengan program Brigad Pangan dilaksanakan di wilayah yang telah menerima intervensi optimasi lahan dan cetak sawah rakyat. Ia berharap pelaksanaan ini mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di sejumlah kawasan pengembangan. Kemudian, selain fokus pada pengembangan lahan, dikatakan pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya tersebut dilakukan melalui regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Selain itu juga pendengar, Minarman menegaskan pelaksanaan Brigad Pangan kini berjalan di sejumlah wilayah pengembangan pertanian di Kabupaten Sanggau. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi ini pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ini masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
3: Ih, Ma. Biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap,

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya, kami juga kembali menghadirkan satu buah info terkait ataupun tip di mana kita untuk memaksimalkan waktu libur yang singkat seperti itu. Nah, di tengah kesibukan pekerjaan, kuliah ataupun rutinitas harian Anda, waktu libur singkat seringkali menjadi momen yang paling dinantikan. Nah, meski hanya berlangsung satu ataupun dua hari, liburan singkat tetap bisa memberikan efek menyegarkan bagi pikiran dan tubuh. Nah, jika dimanfaatkan dengan baik, kunci utamanya bukan pada lamanya waktu libur, melainkan bagaimana cara mengelolanya secara efektif. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan, siapapun Anda di luar sana, yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan liburan dengan jelas. Jangan sampai waktu yang singkat justru habis untuk bingung memilih destinasi ataupun aktivitas yang Anda inginkan begitu. Nah, tentukan apakah ingin beristirahat total, mencari liburan, mencari hiburan, menikmati alam, atau sekadar berkumpul bersama keluarga dan teman. Nah, dengan tujuan yang jelas, rencana liburan akan lebih terarah. Di mana pilih destinasi yang dekat dan mudah dijangkau. Untuk liburan singkat, perjalanan panjang justru bisa menguras energi dan memakan banyak waktu kita. Nah, tempat wisata ini, wisata di tempat di dalam kota ataupun daerah sekitar seringkali menjadi pilihan terbaik karena lebih praktis dan hemat biaya. Selain itu, risiko kelelahan selama perjalanan juga bisa diminimalkan dengan sebaik mungkin.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
2: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk yang berikutnya yang kami sampaikan untuk Anda masih terkait dengan adanya ini ya, apa memaksimalkan waktu libur singkat kita dan membuat suatu rencana begitu ya, membuat rencana perjalanan sederhana sangat membantu agar waktu tidak terbuang sia-sia saja. Tidak perlu jadwal yang terlalu padat, cukup susun aktivitas utama yang ingin dilakukan. Misalnya menentukan waktu berangkat, tempat makan, lokasi wisata, dan jam pulangnya. Dengan begitu, liburan terasa lebih tertata namun tetap santai. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat liburan singkat adalah membawa terlalu banyak barang. Padahal, semakin sedikit barang bawaan, semakin nyaman perjalanan yang dijalani. Bawalah perlengkapan seperlunya sesuai kebutuhan agar lebih praktis dan tidak merepotkan selama perjalanan. Kemudian, manfaatkan teknologi untuk mempermudah persiapan liburan. Saat ini banyak aplikasi yang bisa membantu mencari penginapan, memesan tiket, melihat rute perjalanan, hingga menemukan tempat makan terbaik. Dengan persiapan digital yang matang, waktu libur bisa digunakan lebih maksimal untuk menikmati momen tersebut. Dan selain bepergian libur singkat juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas sederhana yang menyenangkan. Menonton film favorit, membaca buku, mencoba resep baru ataupun berolahraga ringan dapat menjadi cara efektif mengisi waktu luang. Yang terpenting adalah melakukan kegiatan yang membuat pikiran lebih rileks. Selain itu juga ada yang perlu juga kita ketahui dengan mengurangi penggunaan media sosial selama liburan juga menjadi langkah yang baik. Nah, terlalu sibuk bermain ponsel sering membuat seseorang kurang menikmati suasana sekitar. Cobalah fokus pada pengalaman yang sedang dijalani agar tubuh dan pikiran benar-benar mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas.

0: Bojong Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: 2, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya Bapakmu sana. Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan pendengar di mana untuk yang berikutnya perlu Anda ketahui. Mengurangi penggunaan media sosial selama liburan juga menjadi langkah yang baik. Terlalu sibuk bermain ponsel sering membuat seseorang kurang menikmati suasana sekitar. Nah, jika memungkinkan, gunakan waktu libur untuk lebih dekat dengan keluarga, dan kesibukan sehari-hari sering membuat waktu bersama menjadi terbatas. Liburan singkat bisa menjadi kesempatan untuk makan bersama, berbincang santai, ataupun melakukan aktivitas sederhana yang mempererat hubungan dalam keluarga. Dan menjaga kondisi tubuh selama liburan juga penting diperhatikan. Jangan sampai terlalu banyak aktivitas hingga tubuh justru kelelahan selama libur selesai. Pastikan tetap cukup tidur, makan teratur, dan minum air yang cukup agar tubuh tetap bugar saat kembali beraktivitas. Bagi sebagian orang, liburan singkat adalah waktu yang tepat untuk menenangkan pikiran, mengunjungi tempat yang tenang seperti taman, pantai, ataupun pegunungan bisa membantu mengurangi stres. Suasana alam terbukti mampu memberikan efek relaksasi dan meningkatkan suasana hati seseorang. Selain untuk bersenang-senang, libur singkat juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri, mengikuti kelas singkat, belajar keterampilan baru, atau menghadiri seminar ringan dapat menjadi aktivitas produktif yang tetap menyenangkan. Dengan begitu, waktu libur terasa lebih bermanfaat.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda masih terkait dengan topik yang sama. Seperti itu, kalau kita sudah melakukan hal yang kita lakukan dan inginkan, seperti yang kita dengarkan tadi, adalah mengatur anggaran juga ini perlu, karena sebelum liburan sangat penting agar pengeluaran tetap terkendali. Tentukan batas biaya transportasi, makan, dan liburan atau hiburan sejak awal. Liburan yang menyenangkan tidak harus mahal. Dengan perencanaan yang tepat, pengalaman menyenangkan tetapi bisa didapatkan tanpa mengganggu kondisi keuangan Anda. Selain pada itu juga, hal lain yang perlu diingatkan adalah tidak memaksakan terlalu banyak kegiatan dalam waktu singkat. Liburan seharusnya menjadi momen untuk beristirahat, bukan justru membuat tubuh dan pikiran semakin lelah. Pilih aktivitas yang benar-benar ingin dilakukan dan dinikmati setiap momen tersebut. Nah, pada akhirnya memaksimalkan waktu libur singkat bergantung pada cara seseorang menghargai waktu tersebut. Liburan tidak selalu harus panjang ataupun mewah untuk memberikan kebahagiaan. Dengan perencanaan yang baik, sikap santai, dan aktivitas yang tepat, libur singkat pun dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menyegarkan sebelum kembali menjalani rutinitas sehari-hari.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantunya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, selain menikmati waktu santai, liburan singkat juga bisa menjadi kesempatan untuk mencoba pengalaman baru, mengunjungi tempat yang baru belum pernah didatangi ataupun mencicipi kuliner khas daerah tertentu dapat memberikan suasana berbeda yang menyenangkan. Pengalaman baru seringkali membuat liburan terasa lebih berkesan begitu meskipun waktunya terbatas. Banyak orang merasa liburan harus selalu diisi dengan perjalanan jauh, padahal konsep staycation kini menjadi semakin populer karena dianggap lebih praktis dan nyaman. Menginap di hotel dalam kota ataupun sekedar menikmati suasana rumah dengan lebih santai bisa menjadi pilihan tepat untuk melepas penat tanpa harus bepergian jauh. Nah, selain dari itu juga pendengar, kalau kita melakukan mengabdikan momen selama liburan juga dapat menambah kesan menyenangkan. Foto ataupun video sederhana bisa menjadi kenangan yang dapat dilihat kembali di kemudian hari. Namun tetap penting untuk tidak terlalu fokus mengambil gambar hingga melupakan pengalaman yang sedang dinikmati secara langsung. Dan bagi pecinta alam, memanfaatkan liburan singkat dengan kegiatan outdoor dapat menjadi liburan untuk menjadi pilihan menarik. Bersepeda, jogging pagi, sore pun bisa juga ya. Kemudian hiking ringan atau piknik bersama keluarga mampu memberikan energi positif sekaligus meningkatkan kesehatan fisik. Aktivitas di luar ruangan juga membantu menyegarkan pikiran dari rutinitas sehari-hari.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
2: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
3: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan demikian satu buah tip terkait dengan tip memaksimalkan waktu libur singkat yang perlu kita ketahui. Tadi sudah Anda dengarkan atau sudah kita dengarkan bersama-sama. Begitu, semoga informasi ini terbaik ya, informasi yang terbaik untuk Anda. Dan pendengar, saat ini juga sesaat lagi akan menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini. Nanti kita akan dengarkan ataupun ikuti di sejumlah program acara, lagu-lagu juga yang sudah disiapkan dari rekan-rekan kita di Pro 1 Sanggau. Dan sesaat lagi kita akan bergabung langsung dari pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Demikian, saya Jackie ada kurir bertugas di Lintas Antikong pagi ini, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, selamat menikmati akhir pekan bersama orang tercinta, dan sampai jumpa.

dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk mendengar semuanya di siang hari ini di edisi Minggu 17 Mei 2026. Mendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, di hari Minggu ya. Dan tentunya Anda juga sudah banyak menyusun rencana dan juga agenda untuk melaksanakan kegiatan Anda di hari ini. Dan yang pastinya apapun yang sudah diagendakan atau direncanakan semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dan memuaskan untuk diri Anda dan juga keluarga tercinta. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-17 di bulan Mei tahun 2026. Semoga semua pekerjaan Anda bisa tercapai dengan yang sudah dijadwalkan. Dan tentunya ini juga long weekend ya pendengar ya, bagi Anda yang menikmati long weekend. Nah, beda dengan saya tidak ada long weekend gitu ya. Nah, untuk pendengar semuanya yang lagi menikmati libur panjang dari hari Kamis sampai hari ini, manfaatkanlah long weekend itu sebaik mungkin. Dan tentunya Anda bisa kembali ke aktivitas dan rutinitas Anda dengan penuh fresh dan juga semangat. Tidak terasa besok sudah Senin kembali. Nah, minggu ketiga ya di bulan Mei tahun 2026. Nah, semangatnya lebih menggebu-gebu lagi nampaknya ya. Kalau sudah menikmati long weekend, libur panjang, melepaskan kerinduan bersama keluarga tercinta. Nah, yang tempat kerjanya jauh mungkin dari keluarga, ini waktu yang libur panjang ini memang benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Dan tidak lupa juga saya ingatkan untuk adik-adik kita mungkin yang saat ini menikmati libur panjang juga. Nah, semoga tetap berhati-hati juga gitu ya. Nah, yang lagi melepaskan hari minggunya dengan banyak kegiatan, apakah itu santai dengan teman-teman, nongki-nongki gitu ya, manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan tentunya juga bisa membawa suatu kebahagiaan dan keceriaan dalam diri Anda. Tidak lupa juga kami ucapkan untuk Anda yang saat ini pengguna jalan raya, semoga tetap berhati-hati. Kalau Anda mengemudi dalam keadaan kurang fit atau lelah, alangkah baiknya mencari tempat berhenti sejenak atau rest area agar Anda selamat sampai tujuan ya. Jangan memaksakan diri untuk segera cepat atau sampai ke rumah. Nah, tapi dengan membawa kendaraan dengan yang kurang fit gitu ya, jangan ya, ini bisa berakibat fatal. Dan tentunya Anda juga harus memperhatikan rambu lalu lintas gitu ya. Nah, jangan kalau lampu merah langsung jalan, jangan ya. Kalau lampu merah itu tandanya berhenti ya. Kalau lampu kuning hati-hati, lampu hijau tetap jalan. Nah, ini harus diperhatikan sekali gitu ya. Dan jangan semua mau kita aja menggunakan jalan raya itu ya. Oke, pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Siang di edisi hari ini, saya akan awali dengan Dunia Anak. Dan yang pastinya lagu-lagu anak Nusantara juga akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semuanya.

adik-adik, baru saja tadi dihadirkan dua lagu ya. Ada titik bunyi hujan. Nah, semoga adik-adik di rumah semuanya suka dengan lagu yang sudah dihadirkan tadi ya. Ada juga lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Nah, lagu ini tentu tidak asing bagi adik-adik semua ya, yang pastinya juga apa ya, juga sering menyanyikan lagu ini ya. Oke, siap. Baik, Kak Isma akan hadirkan sebuah cerita untuk adik-adik semua di rumah ya, ataupun juga yang saat ini mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, Kak Isma punya satu dongeng untuk adik-adik semua, yaitu tentang libur panjang. Nah, adik-adik di rumah, kemana aja nih libur panjang? Pasti ikut sama dengan bunda dan ayah, ataupun juga mama papanya ya. Nah, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, tinggallah seorang anak bernama Raka. Ketika bel sekolah berbunyi terakhir kalinya sebelum libur panjang dimulai, Raka melompat ke girangan. Ia sudah membayangkan hari-hari penuh petualangan bersama teman-temannya. Keesokan paginya, Raka membantu ibunya menyiram bunga di halaman. Dan setelah itu, ia pergi ke sungai kecil di dekat desa bersama sahabatnya yaitu Dito dan juga Mila. Nah, mereka bermain perahu kertas sambil tertawa riang melihat perahu-perahu itu terbawa arus air yang sangat jernih. Pada hari berikutnya, kakek mengajak Raka pergi ke kebun buah. Di sana, Raka belajar memetik mangga yang matang dan memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Kakek berkata bahwa liburan bukan hanya untuk bermain, tetapi juga untuk belajar dengan hal yang baru. Nah, adik-adik di rumah bagaimana selama libur panjang ini? Apakah menghabiskan waktunya dengan bermain saja, atau mengisi dengan hal yang baru, ataupun juga dengan hal yang positif? Seperti cerita Raka ini ya, dengan kakeknya. Si Raka ini diajak oleh kakeknya pergi ke kebun untuk memetik mangga yang matang dan juga memberi makan ayam-ayam peliharaan. Mungkin adik-adik di rumah juga memanfaatkan waktunya sebaik mungkin ya, bukan hanya bermain saja, mungkin juga membantu orang tua ya, membantu membersihkan rumah ataupun juga bercocok tanam. Nah, nanam apa nih? Nanam sayur ya, cabai ataupun juga yang lainnya. Oke, Kak Isma masih terus hadir dengan dongeng kita di siang hari ini, cerita tentang libur panjang. Baik, lagu-lagu anak Nusantara masih terus hadir dan tetaplah bersama kami di Idola Anak.

Lagu dari anak ayam pik-pik. Nah, sesuai dengan cerita tadi ya, sesuai dengan dongeng tadi, yaitu tentang ayam. Raka memetik mangga yang matang dan memberi makan ayam-ayam peliharaan adik-adik di rumah. Ternyata kalau kita mempunyai kebun ya, kebun mini aja lah ya, ini sangat apa ya, sangat senang sekali ya, bisa memetik buahnya yang segar-segar, apalagi kalau ada anak ayam yang lucu-lucu. Nah, ini sangat asik sekali ya adik-adik di rumah. Kak Isma aja suka dengan anak ayam ya, apalagi bunyinya yang masih baru apa ya, baru keluar gitu ya. Baik. Nah, setelah Raka menghabiskan waktu libur panjangnya mengisi dengan hal-hal yang baru, suatu sore hujan turun sangat deras. Ketika tidak bisa bermain di luar, Raka dan adiknya membuat tenda kecil dari selimut di ruang tamu. Nah, ini asik sekali nih adik-adik. Kalau zaman Kak Isma dahulu ya, seperti inilah ya, membuat tenda kecil dari selimut di ruang tamu ya. Dan setelah itu mereka membaca buku cerita dengan senter sambil membayangkan sedang berkemah di hutan ajaib. Wah, asik sekali ya. Beberapa hari kemudian desa mengadakan lomba layang-layang. Raka membuat layang-layang berbentuk naga berwarna merah dan kuning. Ya, pastinya lucu sekali ini ya. Layang-layangnya berbentuk naga berwarna merah dan kuning. Nah, ini sudah menggambarkan kalau ada lomba ini, aku bakal menang, kata si Raka ya. Pada saat angin bertiup kencang, layang-layangnya terbang tinggi sekali hingga semua anak bersorak.

wajahnya terkena tepung. Tidak terasa hari terakhir liburan pun tiba. Malam itu Raka duduk di teras rumah sambil memandang bintang-bintang. Ia merasa senang karena libur panjang memberinya banyak kenangan indah bersama keluarga dan juga teman-temannya. Nah, keesokan harinya, Raka kembali ke sekolah dengan wajah yang ceria. Ia membawa cerita tentang kebun buah, layang-layang naga, dan tenda selimutnya. Raka pun sadar bahwa libur panjang bukan hanya tentang bermain, tetapi juga tentang kebersamaan, belajar, dan kebahagiaan kecil setiap hari. Nah, adik-adik di rumah, apa yang sudah dilakukan selama libur panjang ini? Nah, tentunya hal-hal yang positif ya, yang pastinya juga mempunyai cerita terindah untuk adik-adik dan juga keluarga tercinta. Jadi kalau adik-adik kembali ke sekolah, pasti punya cerita nih, temannya juga cerita. Kamu kemana aja sih libur panjang kemarin? Aku pergi ke kebun loh, memetik buah mangga. Apalagi sekarang di wilayah perbatasan ya, di Kabupaten Sanggau nampaknya lagi musim buah mangga ya. Kalau durian belum, masih bunga ya. Masih bayinya dulu, baru ya. Nah, tentunya juga bercerita, aku kemarin mandi ke sungai loh. Ah, ini asik sekali. Dan aku juga kemarin bikin donat sama ibuku, mamaku. Nah, pastinya adik-adik semua kembali ke sekolah mempunyai cerita yang unik-unik dan menarik pastinya. Lain-lain ceritanya, ada juga mengunjungi keluarga, ada juga yang menghabiskan waktunya itu pergi memancing gitu ya. Nah, banyak sekali ya. Bukan hanya dihabiskan untuk bermain semata, tetapi juga harus diisi dengan hal-hal yang baru dan juga positif. Baik adik-adik semuanya, pukul 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, tentunya Kak Isma masih terus hadirkan lagu-lagu anak Nusantara. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Nah, lagu berikutnya akan dihadirkan Po Ame Ame Cilukba. Nah, ini adik-adik semua pasti sudah tahu dengan lagu ini.

Ya, adik-adik di rumah, tentunya pukul 10 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Kak Isma cukupkan satu dongeng untuk adik-adik tadi tentang libur panjang. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut adalah bahwa libur panjang sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, seperti membantu orang tua, belajar hal baru, dan tentunya juga mempererat kebersamaan dengan keluarga serta teman. Kebahagiaan tidak selalu berasal dari permainan atau jalan-jalan mahal, tetapi juga dari pengalaman sederhana yang dilakukan bersama orang-orang tercinta. Baik adik-adik, sesaat lagi tentunya Kak Isma akan ajak adik-adik dan juga semua peringar mengikuti informasi seputar olahraga, yaitu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya di Idola Anak di hari Minggu depan. Tetap semangat dan tentunya juga lebih bersemangat lagi ya untuk menyambut hari Senin esok, karena hari ini adik-adik semuanya tentu juga sudah menikmati libur yang panjang ya. Oke, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi. City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, tandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al-Awwal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where
1: di babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, program RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
3: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
4: Tercatat dalam ada 5-6 ya, istinya itu terjadi terlepas juga dari
3: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
5: Laskar Kiraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malut United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mengusukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat 2 poin, mudah-mudahan di sini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga 99.9 MHz ya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih stay bersama kami. Dan baru saja tadi pendengar mengikuti dinamika olahraga. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar seputar dunia olahraga di siang hari ini. Pukul 11 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi pada pukul 11 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, sebelum dikumandangkan azan zuhur, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan zuhur. Untuk Anda yang saat ini mungkin juga sudah melakukan istirahat sejenak dari aktivitas dan juga rutinitas Anda, dan sebagian dari Anda mungkin juga sudah bersiap-siap menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.

Iya, pendengar baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, pukul 11 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan sesaat lagi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa akan dihadirkan ragam budaya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz Ragam Budaya di siang hari ini. Silahkan di 085753810365. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Mantap, lagu dari Ipang tadi ya.
0: Mantap.
1: Rantau dan penjauh. Mantap dari Ipang tuh.
0: Oke.
1: Mana mengikut kan suka juga dari Ipang tuh, Mbak.
0: Oke.
1: Lagu yang lain aja lah.
0: Lagunya apa tuh?
1: Kasih habis sayang tak hilang.
0: Kasih habis sayang tak hilang.
1: Lagu dari Padang juga, Mbak Isma.
0: Dari siapa tuh?
1: Pokoknya cewek lah penyanyi itu. Udah lama gak pernah dengar lagu itu, Mbak Isma.
0: Ini kayaknya dari Ratu Sekumbang ya.
1: Iyalah itulah. Kasih habis sayang tak hilang.
0: Siap.
1: Yang dari Ipang tuh mantap lagu tadi itu.
0: Rantau dan Pejauh cocok ya.
1: Mbak Isma ya.
0: Cocok yang Bu Eko lagu tadi ya.
1: Iya cocok lah. Soalnya Bu Eko suka lagu itu juga sering banget lagu itu juga, Pak.
0: Oh gitu. Oke, siap.
1: Kasih habis sayang tak hilang. Ini ya. Kalau yang tadi itu Rantau dan Penjauh. Itu jam baik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Eko ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di Ragam Budaya di siang hari ini. Ada siapa di belakang Bung Eko? Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, okay, siap, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Caca di Subah. Hari ini agak malu-malu dia menampakkan wajahnya, Mbak.
0: Oke, okay, baik, lagunya apa nih?
2: Mbak, lagu Padang bisa lagi kan?
0: Bisa.
2: Saya spesial, lagu ini spesial buat teman-teman ya lah ya. Dari Ade Sedewa, Mbak. Hilang ndak berganti dari Ade Sedewa.
0: Hilang tidak berganti dari ada Adesa Dewa.
2: Betul banget. Ya, nanti kita gabung program dulu buat Mbak Isma. Saya selalu tetap semangat Mbak Isma ya.
0: Oke, siap.
2: Sudah sarapan? Sudah makan?
0: Makan sudah.
2: Oh ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya. Siap. Selamat siang. Ragam Budaya ya. Hilang tidak berganti dari Adesa Dewa ya. Oke. Siap, halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya, apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik, dengan Mbak Mola ya?
3: Iya, cuaca okay. Simpang 4, rintik-rintik nih.
0: Oh rintik-rintik, tapi hatinya jangan ya?
3: Hatinya jangan.
0: Jangan, kacau nanti. Oke, siap, lagunya apa? Lagunya sudah dua, kita terima kah atau ngojek nih?
3: Lagunya... Tampung aja.
0: Siap.
3: Cangkok manis, Mbak.
0: Cangkok manis, sedap tuh.
3: Apalagi
0: kalau ada ikan asin goreng kan?
3: Ada kan, Mbak.
0: Apa tuh cangkok manisnya? Ada di belakang nih. Punya orang tapi.
3: Cangkok manis buat Bang Eko ya.
0: Cangkok manis siapa tuh penyanyinya tuh? Lagu Sambas kalau lagu apa nih?
3: Mbak Isma pandai nyarinya kalau ada lagunya.
0: Bukan masalah pandai nyarinya, karena lagu ini kita cari lain penyanyi, lain itu lain dia nih. Makanya Mbak Isma tekankan kalau untuk pendengar bergabung tuh lagunya dipastikan judulnya, penyanyinya juga dipastikan.
3: Ada enggak, okay. Mbak?
0: Cangkok manis nih banyak. Mbak Mola persisnya dari siapa? Mbak Isma bilang apakah ini lagunya ini lagu Melayu dari Sanggau, Melayu Sambas, atau lagu dari mana?
3: Lagunya dari Sambas tuh.
0: Dari Sambas ya?
3: Iya.
0: Oh ya, siap. Nanti kita cari. Oke.
3: Lagunya buat Bang Eko, buat Ayu Susah Senang, Aman Nek, Bang Joto, Ma Boboy, Bunda Angkat.
0: Oke, siap. Sambas. 5 aja ya, nggak boleh lewat. Oke, baik. Terima kasih.
3: Buat Mbak Isma, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ingatkan juga untuk pendengar semuanya yang bergabung di Ragam Budaya, karena waktu kita mepet ya. Jadi salam-salamnya dipersingkat aja ya, agar teman-teman yang lain bisa berbagi dengan lagu requestannya juga. Kalau salam-salamnya nanti kita lebihkan di Sapa Malam aja ya. Oke, siap. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Dari mana nih?
4: Ini dari Dato Uban.
0: Dato Uban, siap. Lagu kita sudah ada dua nih, Dato Uban. Satu tadi lagu tampungan dari Mbak Mola ini, Cangkok Manis.
4: Dato Uban minta lagu Air Besar dari Kabupaten Landak.
0: Air Besar dari?
4: Kabupaten Landak.
0: Penyanyinya kah Kabupaten lagu, Landak lagu, itu?
4: Ya, ya, lagu Melayu.
0: Penyanyinya Kabupaten Landak?
4: Ya, ya, ya.
0: Nggak muncul di sini nih, Air Besar nih.
4: Ya?
0: Nggak muncul di sini.
4: Biasa saya minta-minta itu.
0: Tapi nggak muncul dengan Mbak Ismani, Air Besar ini. Penyanyi siapa nih?
4: Kalau Obah aja, lagu Ano aja, apa? Lagu Tetap Bersyukur.
0: Tetap Bersyukur dari siapa tuh, Dato Uban? Tetap Bersyukur.
4: Apa ya? Juga saya tidak melihat ini ya. Kalau payah udahlah. Lagu Dayang Jandola aja lah.
0: Dayang Jandola pasti ya.
4: Udah itu aja.
0: Oke.
4: Okay. Ya, yang lain dirangkul aja ya dari
0: A sampai Z. Oke.
4: Kita mepet.
0: Benar ya, sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Dato Uban ya. Dua lagu kita hadirkan dulu total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Is everybody okay out there?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak Isma.
0: Oke, siap, lagunya apa Mbak Miati?
1: Lagunya Perasaan dari Kus Plus.
0: Perasaan dari Kus Plus. Oke, ya. Siap.
1: Ya, Kak Isma, selamat bertugas. Nanti jumpa lagi di Prodangdut.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati ya. Lagunya Perasaan dari Kus Plus. Oke. Silakan penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo Mbak Isma, selamat siang.
0: Oke, siap.
2: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Dengan siapa nih?
2: Dengan Yuni di Kabupaten.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih Mbak Yuni?
2: Ini aja Mbak Isma. Kalau Mbak Isma sian enggak Mbak Isma carinya siswa-siswa. Hilang cinta betui bekawan penyanyinya Fauzana.
0: Hilang cinta
2: Putih Bakawan.
0: Putih Bakawan Fauzana ya. Oke, siap ya. Lagunya ada.
2: Ada, betul enggak ya?
0: Betul.
2: Iya, buat Mbak Ismanya. Selamat buat kita sampai tuntas. Semoga saya selalu dan bertambah cantik.
0: Oke, siap. Amin. Sama-sama. Dengan Mbak Yuni ya yang baru saja bergabung, lagunya Fauzana. Nah, tambah tutup telinga lah nih Paman Sam dengan ya lagu Minang lagi katanya. Kalau Mbak Isma sih mutarnya sesuai dengan requestan pendengar aja ya. Mau Jawa, mau Minang, mau apa gitu ya. Oke, halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo.
0: Gimana Ai?
3: Ragam Budaya.
0: Lemah gak nampaknya Ai, udah berapa piring dah?
3: Anu, bawa sekejap tidur nih.
0: Ya Rabbana, astagfirullahaladzim.
3: Tidur tuh tadi. Dengar berita nih, harus tidur nih.
0: Siap. Ai, lagu kita sudah ada dua nih Ai. Lagu yang diterima, lagu yang akan diputarkan Perasaan, dan lagu yang keduanya ini dari lagu Minang. Lagu yang kita terima tadi Mbak Mola itu Cangkok Manis dan juga Dayang Jenjola.
3: Lagu yang terima telepon ini lagu apa Minang ya?
0: Ya lagu Minang satu, lagu dari Kus Plus satu, Perasaan, requestan Mbak Miati.
3: Oh, jadi pokok ngojek lah semua.
0: Ngojek lah semuanya ya, aman lah.
3: Jadi susah gak kalau kita nanti
0: nampung-nampung ya?
3: Nampung-nampungnya nih.
0: Sedih gak kalau gak diputar kan?
3: Sedih gak kalau
0: diputar kan? Saja benarnya. Saja asli.
3: Pakai pake taruh selengnya, mau jelas aja, susah diceritkan lasnya.
0: Lalu yang ditampung tuh berisi tak tentu rudu gitu ya.
3: Mana tentu rudu ditampung, gak apa-apa ngocek lah.
0: Oke, siap.
3: Salam pakai mamola aja di Simpang 4, mudah-mudahan mereka berdua, mereka keluarga sehat ya.
0: Amin.
3: Ini mudah-mudahan sehat juga ya, dilanakan dengan nasuban.
0: Oke.
3: Anak kita akan kompini, dirangkul semua aja. Sekian, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh dengan Ayah. Lagunya ngojek aja katanya. Oke, siap, silahkan penelpon berikutnya di belakang Ayah ada siapa. Mbak Isma ini muter lagu sesuai requestan aja ya pendengar ya. Terserah mau lagunya apa. Oke, siap, dua lagu sudah ada di sini, ada Perasaan dan juga lagu requestan dari Mbak Yuni tadi, lagunya dari Fauzana ya. Kita dengarkan seperti apa sih lagunya.

0: Iya, peringkat 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini masih di Ragam Budaya. Kita coba terima di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, okay. Dari Bakakung Kuburaya.
0: Oke, okay, siap lagunya apa nih Bakakung?
1: Lagunya dari Cak Diken, judulnya Cinta Tak Terpisahkan, nih lagu Jawa ini.
0: Cinta Tak Terpisahkan dari?
1: Cak Diken penyanyinya.
0: Cak Diken.
1: Ya.
0: Cak Diken.
1: Okay. Diken, Diken. Nah, ada ya?
0: Cak Diken ya?
1: Ya, Cak Diken.
0: Cak Diken dengan Sapitri, Cinta Tak Terpisahkan.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay,
1: ya, ya.
0: Siap, aman.
1: Ya, saya pada salamnya untuk semuanya lah, tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk penyiarnya sama tugas sampai tuntas, mudah selalu sehat dan susah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, siap. Dengan Mbak Kakung di Kuburaya, silakan. Di WhatsApp juga ada yang bergabung ini ya. Pak Mansam, lagunya apa nih? Tabola Balik kan nih? Kita cek dulu lagunya ya. Ini masih lagu Minang tuh Mbak Isma katanya. Wah. Oke lah, gak apa-apa. Tapi jangan tutup telinga ya. Baik, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Seragam Budaya di frekuensi 97 dan 99.9 MHz ya. Di siang hari ini 12 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya kami masih lengkap informasi pendengar mengikuti warata berita yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter Rentikong dan juga Sanggau. Baik pendengar, silakan masih ada waktu untuk Anda bergabung di siang hari ini di Ragam Budaya. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di layanan WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Dan tadi juga sudah ada dua lagu. Oke, kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Kabar alhamdulillah baik.
1: Cuacanya.
0: Cuacanya bagaimana ya? Nampaknya sedang-sedang saja nih Kak Long.
1: Benar, kalau enggak sedang-sedang aja. Mendung enggak, panas enggak. Kata geduk-geduk kata orang kampung. Udah ada ngisi kampung tengahnya.
0: Kampung tengah?
1: Kampung tengahnya tadi.
0: Oh, kampung tengah tuh aman lah nanti dia.
1: Oh, aman kan.
0: Oke, siap. Kalong lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya? Lagunya Pantun Ulu Sungai aja lah.
0: Pantun Ulu Sungai apa nih? Sungai Sayam?
1: Bukan. Ulu sungai kita pak, ulu sungai Kepuas.
0: Pantun Ulu Sungai.
1: Daerah Sintang lagunya. Daerah apa tuh? Udah lupa Kak Long tuh.
0: Dari siapa nih penyanyinya di sini nih? Yuni Hermawanti ya. Oke okay, siap. Oke okay, Kak Long.
1: Salamnya kompak selalu ya.
0: Siap, baik.
1: Nanti enggak keputar lagunya.
0: Benar, saja benar.
1: Saja benar. Katai itu saja benar
0: aja. Saja benarnya.
1: Ai masuk ai.
0: Ai dah masuknya.
1: Oh, dah masuk ai.
0: Awal dia bergabung. Au, dah bergulung. Au, kena timpa piring dah muka ai itu.
1: Apa lagu ai tadi? Baru kak lu monitor ni.
0: Lagu ai itu ngikut ya dia tuh. Tadi.
1: Oh ikut, nah, nanti goyang lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ketik-ketik kaki ya lah, nggak goyang benar-benar gitu. Sampai kita monitor kan sampai baring tuh ngetik-ngetik kaki ya. Buat Mbak ya, semoga sehat selalu ya Mbak ya.
0: Amin.
1: Aktivitas dia sampai sore nanti.
0: Baik siap.
1: Baik Kalung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Long ya. Oke. Saya cukupkan Ragam Budaya ke ruang dengar peringat sampai di sini dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Terima kasih, sampai jumpa di Ragam Budaya edisi esok hari.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. 12 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya akan hadirkan warta berita untuk Anda. Informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter Rientikong dan juga Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sampai 1 tahun berjalan, responnya luar biasa baik ya. Baik dari pengunjung yang terus
1: berjalan. Sunmori, Sunai Morning Ride. Kalau untuk membuat peraturan, kita...
2: Warata berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ratusan warga Kabupaten Sanggau memadati kawasan Car Free Day Muara Kantuk pada akhir pekan. Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati kuliner bersama keluarga.
3: Ratusan warga Kabupaten Sanggau mengikuti kegiatan Car Free Day CFD di kawasan Muara Kantu. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati kuliner akhir pekan. Ketua Pokdaris Muara Kantu, Yunita Muslimah, menyampaikan, antusiasme masyarakat dan pelaku UMKM lokal masih cukup tinggi. CFD tetap menjadi ruang favorit bagi warga Kabupaten Sanggau untuk berolahraga, bersantai, dan sekaligus menikmati kuliner dari produk UMKM lokal. Yunita menyampaikan, sejak pagi hari, kawasan CFD Muara Kantu sudah dipadati masyarakat yang mengikuti kegiatan senam pagi. Selain itu, juga terdapat lomba mewarnai dan permainan tradisional yang tentunya dimanfaatkan warga untuk mengisi kegiatan di akhir pekan. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat juga berdampak positif pada pelaku UMKM lokal. Beragam produk kuliner, minuman, serta hasil olahan UMKM ramai diminati pengunjung yang memadati area CFD.
0: Alhamdulillah untuk sejauh ini sampai 1 tahun berjalan, responnya luar biasa baik ya. Baik dari pengunjung yang terus bertambah, kemudian juga dari peserta UMKM yang terus bertambah. UMKM sekitar 70-an itu minimal, biasanya ada lebih juga. Kalau untuk pengunjung, rata-ratanya sekitar 300-400an. Sejauh ini senam itu menarik ya. Jadi dari awal kita mendirikan CFD itu memang ada senam gratis untuk umum. Ada juga permainan tradisional, kadang-kadang juga ada atraksi.
3: Yunita berharap kegiatan CFD Muara Kantu dapat lebih maju dan dikembangkan lagi. Dengan dukungan masyarakat dan pelaku UMKM, CFD diharapkan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi warga Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Iya, pendengar, sementara itu kenaikan harga bahan baku mulai dirasakan para pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day CFD Muara Kantuk Kabupaten Sanggau. Salah satu pelaku UMKM Car Free Day Sanggau, Aluna, menyampaikan harga sejumlah kebutuhan seperti plastik dan telur mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengaku kondisi tersebut membuat biaya produksi pedagang semakin bertambah, sehingga pihaknya terpaksa menaikkan harga produk jualannya. Ia mengungkapkan, tetap meraup keuntungan meski sejumlah bahan baku harganya naik. Meski demikian, ia berharap aktivitas Car Free Day terus ramai dikunjungi oleh masyarakat. Ramainya pengunjung Car Free Day dinilai membantunya tetap bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku dan operasional usahanya. Suasana kawasan Sabang Merah Kabupaten Sanggau tampak semarak dengan hadirnya ratusan bikers dari berbagai daerah dalam kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah kebersamaan antar pencinta otomotif, tetapi juga mengajak para pengendara untuk lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya.
4: Ratusan bikers dari berbagai daerah turut meramaikan kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori yang digelar di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan mempererat silaturahmi antar komunitas motor, namun juga membawa pesan penting tentang keselamatan berkendara di jalan raya. Ketua Panitia Kegiatan Sunmori, Bonis Jodik, mengatakan bahwa pihak panitia telah menyiapkan aturan tertulis yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Aturan tersebut dibuat untuk memastikan para bikers tetap mematuhi peraturan lalu lintas selama berkendara di jalan raya. Menurutnya, kegiatan Sunmori diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi komunitas otomotif dalam membangun budaya berkendara yang aman dan tertib.
1: Kegiatan Sunmori, Sunday Morning Ride. Kalau untuk membuat peraturan, kita sendiri sudah membuat peraturan tertulis. Kalau untuk tertib lalu lintas, semua tergantung Ketua Panitia. Kalau kita menyarankan menggunakan helm standar nasional Indonesia.
4: Bonis Jodik menjelaskan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan seluruh peserta agar tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Malindo Dusun Entinoh Desa Angkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau melibatkan dua sepeda motor tersebut hingga menyebabkan dua orang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Puskesmas Balai Karangan. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara dan selalu mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah kecelakaan serupa. Ia menyampaikan, kecelakaan diduga terjadi saat salah satu pengendara hendak berbalik arah, sementara pengendara lainnya sedang mendahului kendaraan di depannya. Ia menambahkan, personil yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengamankan barang bukti kendaraan. AKP Sutikno berharap masyarakat agar waspada dan lebih berhati-hati dalam berkendara agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ratusan warga Sanggau memadati kawasan Car Free Day. Ratusan bikers ramaikan San Mori di Sabang Merah Sanggau. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita untuk Anda di siang hari ini di edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan selanjutnya pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan musik Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tetap bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja tadi dihadirkan satu lagu dangdut mengawali kebersamaan kita di musik Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Gabung lagi Mbak Isma.
4: Oke, siap. Lagunya apa nih?
5: Lagunya Aku Cinta Padamu.
4: Aku Cinta Padamu.
5: Dari Ice Trisnawati.
4: Oke, siap.
5: Lagunya ini Bang Eko bingkis untuk adik angkat Abang Eko aja ya.
4: Okay.
5: Yang di simpang 4 Kayu Lapis, Mbak Mola.
4: Oke, baik.
5: Salam-salamnya buat Mbak Mola, buat Mbak Sisi, Mama Boboy, Ayi di Sempu, buat Bang Joto RJ, buat Yuri Sengimawang, semoga dia sama keluarganya. Salam yang terakhir buat yang tercinta aja yang disayang Mbak ya. Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp call, halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Oke, siap. Lagunya apa?
6: Lagunya dari Diva Hani. Ada gajah di balik batu.
4: Ada gajah di balik batu. Ternyata gajah di balik batu ya. Oke. Bukan di pelupuk mata ya?
6: Bukan, biasanya ada udang di balik bakwan.
4: Sekarang ada gajah di balik batu.
6: Jadi Fani ya.
4: Oke, siap. Aman lagunya nih, silahkan salamnya.
6: Salam dari Rangkul dari ASBZ adalah.
4: Oke.
6: Jadi ya Mbak Siang, Mbak Isma, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Yuk, terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Paman Syam di Balai Karangan ya. Oke, penelpon berikutnya ada siapa di belakang Paman Syam? Kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
4: Oke, dengan siapa di mana nih?
7: Ada dengan Dato Uban.
4: Dato Uban. Kalau agak siang beda bunyi suaranya.
7: Ya, beda kah?
4: Karena sudah makan kali ya.
7: Oh, baru selesai makan.
4: Saja mantap.

0: itu mah ya.
1: Oke, siap, lagu kita sudah ada dua nih, Dato' Uban.
0: Ah, lagunya, pokoknya lagunya Sakit Rindu aja lah.
1: Sakit Rindu dari siapa tuh?
0: Ida Laila.
1: Ida Laila, Sakit Rindu, oke siap.
0: Iya, yeah. Kirim salamnya untuk Mak Indah, mm-hmm. yang tetangga yang dekat. Mak Miati, Ayi Patah Hati, Mak Kakong, Kakek Ririn, Pak El, Paman Sam, Bang Jali, yang lain dirangkul aja.
1: Oke.
0: Okay. Sampai ke Jet. Mak Isma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Dato' Uban. Lagunya Sakit Rindu dari Ida Laila kita terima dulu. Dan di WhatsApp call juga sudah ada yang bergabung ya. Wah, terputus, silakan dicoba kembali. Baik pendengar, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita dan tetap bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terbayang-bayang vokal Ona Sutra katanya. Oke, siap. Di WhatsApp call kita coba terima dulu. Ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Wan. Pausu.
2: Ya,
1: apa kabar? Kabar alhamdulillah baik. Pak Usu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Cuaca pun agak mendung sama mau hujan kali. Tapi belum turun hujan.
1: Oke, siap. Lagu kita apa nih, Pak Usu?
2: Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Isma.
2: Iya. Yeah. Ya, mudah-mudahannya Mbak Isma sehat selalu.
1: Amin.
2: Lagunya boleh pilih lagu.
1: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Cinta Noda Hitam.
1: Cinta Noda Hitam dari Maggie Z ya?
2: Ya.
1: Oke, siap.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Nah, salamnya Mama Boboy, Mama Merla, Bang Panji, kakek Ririn, Kak Parida, Bang Nasrun. Ah, yang lain dirangkul aja lah, Mbak Isma.
1: Oke, siap.
2: Tanpa kecuali.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Isma, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Rangkung Budaya, Mbak Kakung.
1: Oh, Mbak Kakung. Cuaca bagaimana, Mbak? Masih?
3: Mendung-mendung tadi waktu acara apa tadi
1: Ragam Budaya
3: itu hujan tadi itu.
1: Oke. Siap.
3: Sekarang hujan sudah berhenti, panasnya sudah nongol sedikit-sedikit gitu.
1: Oke, baik.
3: Bisa lagu, Mbak?
1: Lagu kita terima dulu ya.
3: Aduh, terima. Ya udah ikutan aja kalau diterima.
1: Ikutan aja, siap. Oke.
3: Nah, pada salamnya untuk semuanya aja tanpa terkemudian semuanya selalu sehat.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah ada di sini. Lagu requestan dari pendengar kita yang bergabung di WhatsApp dan juga di layanan telepon. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
1: Oke, siap. Bung Imanabella.
4: Betul, Mbak Isma.
1: Oke, lagu kita sudah ada dua.
4: Ngajak-ngajak Mbak Isma sama Mbak Kakung.
1: Gak apa-apa lah ya.
4: Yalah, yang pasti sudah masuk, dah oke lah.
1: Oke lah, pasti tuh.
4: Nah, salam-salamnya dirangkul aja Mbak Isma dari A sampai Z aja Mbak Isma.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih, semoga sehat selalu Mbak Isma. Dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Imanabella ya, yang baru saja bergabung. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Oke, selamat siang Pro Dangdut, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Wah, kenapa ini? Halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dadut Dara kita, Kak Isma.
0: Iya, saya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Aduh Buyung, Kak Isma.
0: Aduh Buyung, bukan Bujang ya?
1: Bukan.
0: Ngapa si Buyung tuh?
1: Buyung gak tahu, udah kemana dia, Kak Isma.
0: Dari Manis Manja kah?
1: Iya, betul.
0: Coba nyanyikan lo.
1: Gimana ya?
0: Kalau gak dinyanyikan gak diputar lagunya.
1: Aku lupa padaku.
0: Gitu ya?
1: Ya?
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk Kak Isma. Selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mbak Miati.
1: Ya.
0: Kalau Buyung nih Upi lawannya nih.
1: Iya.
0: Gak salah ya.
1: Buyungnya gak tau di kemana.
0: Oke, siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam. Halo, selamat siang Bro Dangdut, Bang Jali.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Di mana nih?
2: Di Balai Karangan.
0: Di Balai Karangan. Banjir kah?
2: Enggak.
0: Enggak hujan?
2: Hujan enggak.
0: Enggak juga. Oke, siap. Lagunya apa?
2: Lagunya Jaga Jarak.
0: Jaga Jarak dari siapa tuh?
2: Dari Pita Alpia.
0: Wah, berat lagu ini. Jangan dijaga jarak tuh.
2: Ya haruslah.
0: Dekat-dekat sikit.
2: Enggak boleh selalu ketemu. Enggak boleh selalu ketemu.
0: Biar apa tuh?
2: Terlalu mepet bahaya kan.
0: Oke, siap. Lagunya sudah aman nih.
2: Oke, salam-salamnya. Dirangkul juga dari sama aja tempat kecuali buat Bisma lagi tugas selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Jali di Balai Karangan. Lagunya Jaga Jarak ya. Oke. Di layanan telepon kembali ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Iya, siap. Ini dari Lintang Pelama nih, kedengaran suaranya.
3: Betul sekali.
0: Kakek
3: ini
0: Andin.
3: Ini cuacanya lagi tidak bersahabat nih, Mbak.
0: Kenapa tuh, hujan kah?
3: Kadang malu-malu kucing dia kayaknya.
0: Malu-malu kucing. Kucingnya dibuang tinggal malunya.
3: Iya, itulah.
0: Oke.
3: Dia tahu hari weekend hari ini, jadi dikasih kesempatan untuk kita bersenang-senang lah.
0: Alhamdulillah lah ya.
3: Iya, puji Tuhan.
0: Oke, dua masih, lagu.
3: Ini mau atau mau harus dititip dulu lagunya.
0: Dititip
3: nih.
0: Dulu ya.
3: Iya.
0: Lagunya dititip ya.
3: Ini ada dari Idalela ya. Di apa ujung tuh? Kerinduan.
0: Di ujung kerinduan?
3: Iya, Idalela.
0: Waduh.
3: Nah, makanya karena weekend ini harus di ujung kerinduan dia.
0: Oke, aman.
3: Aman. Terima kasih Mbak Isma. Salam kita rangkul aja Mbak.
0: Oke,
3: untuk
0: siap.
3: Untuk pendengar yang lain Mbak Ismanya, terima kasih, pulangnya hati-hati.
0: Oke, terima kasih. Dua lagu di sini ada Aduh Buyung, Manis Manja dan juga Vita Alfia Jaga Jarak.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
7: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
8: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
9: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
10: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
11: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
12: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
13: Menjanjikan kemenangan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Mbak Isma.
0: Ya, Kakek Dirin.
1: Iya.
0: Bagaimana oke, nih? Sudah makan siang?
1: Sudah, Mbak Isma.
0: Oke, baik.
1: Kurang sehat nih, Mbak Isma.
0: Ah, kurang sehat ya?
1: Iya.
0: Udah gawai kah di sana?
1: Udah, kemarin tuh ada mesas nih yang semalam dia bilang tuh kemarin.
0: Oh, udah gawai ya?
1: Udah, tanggal 14, Mbak Isma. Semalam tak sedengar Persa tak bilang semalam tuh waktu semalam.
0: Oh, tanggal 14 kemarin ya gawainya?
1: Tanggal 14 kemarin. Mas Mama tak mau kesini. Mas Mama tak mau ke Padang.
0: Gitu. Aduh, gimana mau kesana ke mau Mbak Isma mau pergi pakai helikopter, helikopternya tidak ada. Pakai pesawat Mbak Cika tidak bisa bawa. Adalah.
1: Iyalah, apa boleh buat coba.
0: Apa boleh buat? Mbak Cika titip salam nih.
1: Lagu dulu lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Nasib ya, Mas Ma.
0: Nasib, kenapa Nasib tuh, Kek?
1: Nasib lah, jangan gabung dengar, jangan monitor terus saya nih.
0: Oh, monitor terus.
1: Terus kabut lah, Mas Ma.
0: Iya, Nasib dari siapa tuh, Kus Plus?
1: Ya, Kus Plus.
0: Oke, siap.
1: Mau masuk pun udah dialihkan, masuk lagi udah dialihkan.
0: Kemana kayak, dialihkannya, Kek ya?
1: Iya. Itulah kami bilang terima kasih dengan kawan-kawan selalu
0: Oke, selalu nyenggol gitu, ya.
1: Selalu nyenggol ya. Selalu nyenggol Antu, segala Mbak Dini, segala Mbak Antu udah tahu semua ada. Mbak Pali, Bang Perdes, Bang Ido ya. Segala mereka yang Dato' Uban selalu gak nyampe salam tuh. Semuanya lah Mbak Ismaya.
0: Oke.
1: Terima kasih, semoga Tuhan saja yang tahu lah.
0: Oke, baik.
1: Bukan nak mau gabung terus susah masuknya sampai semua. Tapi dengar terus lah,
0: menetor dengar terus. Terus, oke.
1: Oke, semoga Mbak Ismaya sehat selalu ya.
0: Oke,
1: nanti
0: siap.
1: Nanti pengalati Mbak Ismaya.
0: Baik.
1: Nah, sehat selalu dengan keluarga lah.
0: Iya, oke.
1: Nah, itu aja Mbak Ismaya.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dari Sisil, lagunya Cici dari Nila Karisma. Salam buat Mama Indah, Yuli, Mbak Eko, Mama yang lain dirangkul dari A sampai Z. Oke, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut dan tetangga kita.
0: Hai.
2: Susah masuk.
0: Susah masuk, gimana?
2: Merah juga ya, al depannya dekat nih. Dari kampung ke Tawang Merah, paling 9 kilo ya.
0: 9 kilo, enggak jauh lah ya.
2: Apa yang jauh-jauh bisa masuknya?
0: Itulah dia.
2: Kaki
0: atau
2: pengadang masuk juga.
0: Masuk. Atau bunyi kendaraan itu kali yang menghambatnya?
2: Mungkin pakai mobil mewah, mobil itu apa Lamborghini, Pak?
0: Enggak juga.
2: Makanya bisa masuk. Kita aja aduh, tahu ya pakai motor yang
0: aduh.
2: Yang bisa masuk
0: nantinya. Atau pakai helikopter kali? Lagu kita sudah ada dua nih, satu di WhatsApp yang bergabung nih dari Mbak Sisil.
2: Ya Allah,
0: Ma.
2: Kepada kita pun tampung ngojek jalan.
0: Ngojek jalan, tidak apa-apa lah. Iba bonceng ya lah.
2: Gonceng lagu kegerin dah. Memang nasib lah kerja kita nih kegerin.
0: Peganglah kuat-kuat ya nanti kalau bonceng dengan kegerin.
2: Kegerin laju ke bawa motor kah?
0: Saja laju.
2: Pantua tuh boleh-boleh lah.
0: Boleh-boleh.
2: Tapi kalau di sana coba-coba butak itu togal. Tapi kalau saya jalan balai kita kalah pada dia. Jangan sanggau berani kita lawan dia. jadi kita akan rangkul semua jalan.
0: Oke, okay, baik.
2: Sekian, terima kasih. Selamat siang dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai. Baru saja bergabung ya. Oke, silakan di WhatsApp call ada siapa? Masih di Musik Pro Dangdut, 14:31 waktu Indonesia Barat saat ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut kalau kita, Mbak Isma.
0: Ini dari Lanong Bonti ini.
3: Bukan.
0: Terus dari mana Putra Mayau?
3: Putra Budabul namanya, adik Putra Mayau.
0: Iya ke? salah tuh.
3: Tadi kakek Ririn tadi katanya itu namanya pedara, gawai namanya itu.
0: Oh, pedara namanya kalau gawai itu.
3: Gara-gara kata dia banyak makan daging, jadi ada penelpon dia.
0: Oke.
3: Banyak daging, pokoknya pusing.
0: Iyalah faktor usia juga.
3: Makanya aku bilang jangan banyak makan daging, kita dah tua.
0: Bukan dah tua, usia sudah bertambah.
3: dasar banyak daging. Pokok dia pneumonia itu terus saya katanya dia bilang. Batuk-batuk gak dia tadi kong-kong-kong katanya. Kasihan
0: itu dengar dia. Iyalah.
3: Untuk air, ini makanya air jangan bikin nama itu air patah-patah tuh. Makanya lambat masuk.
0: Air bujur-bujur aja ya.
3: Kita kipas cepat-cepat laju. Ya, air susah senang lagi.
0: Memang
3: kalau orang susah itu susah masuk gitu lah.
0: Senangnya di akhir. Coba air
3: senang itu kan pasti kita masuk.
0: Tuh. Oh, macam tuh rupanya. Oke.
3: Okay. Iya macam tuh.
0: Baik.
3: Numpang aja, numpang bertiga ada kami dua.
0: Numpang aja ya, ngojek dengan kakek Ririn aja ya, tarik tanggal 3.
3: Oke. Biar aku dibuntutnya.
0: Jangan lupa helmnya dipasang kuat-kuat.
3: Kuat-kuat megangnya.
0: Oke, siap.
3: Walaupun kakek Ririn masih sakit, kuat megangnya supaya jangan jatuh.
0: Baik.
3: Nah, salamnya untuk mereka berdua ya, kakek-kakek lah, kakek Ai juga kakek. Kata Bobo Ririn, kata orang Hulu tuh. Itu yang, nah itu bonus ya, yang bonus itu. Yang namanya Lanius, bukan Lanius, Mbak Kakung. Kedua aja Bang Pael. Ketiganya, Dek Yuli di Singimawang. Keempatnya, Mbak Yul di Standing. Kelimanya, Dek Mola di Simpang Kayu Laki. Keenamnya, Mbak Isma yang hari ini. Bagus-bagus semua lagu tadi. Terima kasih.
0: Oke, baik.
3: Yang cantik.
0: Cantik sekali karena pakai C dan perempuan dia.
3: Iya, karena pakai jincu udah beda.
0: Betul, karena bau pupur ya. Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Putra Mayau di Lanong Bonti. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu.

0: Oke, kita coba terima di layanan telepon ada siapa? Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum Kakak, selamat siang. Apa kabar di siang hari? Baik ya. Request lagu Gadis Cantik dari Kalimantan, lagu dangdut ya, bukan lagu karena ani. Apa nih? Enak kali didengar lagu itu, Kak. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut kita, Mbak.
0: Oke, dangdut adalah kita.
1: Susah benar Mas Mbak. Ini singkat sih sebenarnya, tapi wah susah masuk benar Mbak. Tangan keriting
0: Mbak. Oke.
1: Yalah Mbak, gimana lagunya nih?
0: Lagu apa tuh?
1: Nafas Cinta dari Andis Manja.
0: Nafas Cinta, oke, siap.
1: Iya, salamnya kita rangkul aja Mbak ya. Salam buat Mbak Cika. Semoga Mbak Cika selalu. Salam
0: Amin.
1: Buat Mbak Cika tuh ya Mbak ya. Mbak Cika, salam Mbak Cika tuh Mbak ya.
0: Mana Mbak Cika? Ya. Mana Mbak Cika, di mana dia?
1: Ya, katanya Mbak tadi bilang tadi ada Mbak Cika di
0: nah,
1: situ katanya.
0: Iya, Mbak Cika itu kan ada di mana-mana, bukan di sini dia.
1: Ya, pokoknya salam dia aja Mbak ya.
0: Oke, langsung aja telepon dia. Oke.
1: Ayo, selamat siang
0: Bro. Yo, terima kasih, selamat siang Bro Dang Dodang Dot adalah kita. Oke, lagunya Nafas Cinta. Nah, gimana lagunya nih? Seperti apa? Oke. 14.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Lagunya Napas Cinta. Ini ada peringat kita juga yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih? Bi Yul, mau request lagu Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Salamnya buat Mama Indah, Mbak Kakung, Bung Dendi, Kak Yuli, Disompu, Kak Long, Pak Alex, buat yang baca terima kasih. Oke, siap. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Dengan siapa nih?
2: Ini dengan Kakek Endok di Teloga.
0: Wah, sudah lama tidak kedengaran suara Kakek Endok nih. Sehat, Kendok?
2: Sehat.
0: Tua
2: karena sinyal.
0: Iya, betul.
2: Sinyal susah-susah cari, ini kan masih di hutan.
0: Kalau masih di hutan
2: mana ada sinyal.
0: Oh, gitu. Kalau nggak di hutan nggak ada sinyal?
2: Nggak ada sinyal.
0: Berarti sinyalnya dapat di hutan gitu ya kayak ya? Kalau sudah ya ke hutan baru ada sinyal gitu ya?
2: Iya ya.
0: Baik, kayak lagu kita sudah ada dua, lagu yang diterima juga sudah ada dua. Ini waktu kita juga sudah di penghujung. Kakek gimana nih ikut lagu requestan peringat aja kah?
2: Ikut lagu.
0: Oke, siap.
2: Siapa yang lagu tadi?
0: Ada Bung Lanius tadi yang sudah request lagu, terus ada juga peringat kita di WhatsApp yang request lagu. Lagunya ini Gadis Manja, apa nih, Gadis Manja Manis, terus lagunya Nafas Cinta dari Manja Group. Lagu yang diterima juga sudah ada dua, Cinta Sabun Mandi dan Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila dan Jaja Miharja.
2: Dari Ida Laila aja.
0: Baik, siap.
2: Salam-salamnya terutama untuk Kekirin, tadi kan udah kekirinnya. Putra Lato-Lato, Kakek Uban, Kakek Sea di Kuduk Nubua. Kakek siapa kali Canggau tuh?
0: Ai. Kakek Andin.
2: Oke. Pokoknya yang lain dirangkul
0: semuanya
2: aja.
0: Semuanya aja ya? Oke, okay, ya. Siap. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Pendengar kita dari perbatasan ya. Dua lagu sudah ada di sini, ada Gadis Manis Kalimantan dan juga Nafas Cinta.

Ya, peringatan pukul 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di musik Pro Dangdut pada siang hari ini. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Siang. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya, mundur pamit. Dan selanjutnya peringatan akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Bersama kami yang bertugas di Sanggau sore ini akan melengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya dengan informasi-informasi terkini untuk Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Wahyuni dan juga Kurnia Mahdika. Di Operator Studio kami akan temani Anda dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin. Tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak yang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, pendengar, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal, karena berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di satu desa. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collins tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collins dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip, namun ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur

Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami microsleep dan tidur yang cukup.

Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkapkan banyak potensi kekayaan Indonesia yang justru lebih dulu ditemukan pihak asing. Potensi tersebut mulai dari industri gula, pariwisata premium, hingga bisnis kopi dan coklat di kawasan transmigrasi. Iftitah mencontohkan potensi industri gula di kawasan transmigrasi Melolo, Sumba Timur yang ditemukan peneliti dari Australia. Menurutnya, wilayah tandus tersebut nyata memiliki potensi besar untuk perkebunan tebu dan industri gula. Selain itu juga ia menyebut potensi wisata premium di kawasan transmigrasi Lamboya, Sumatera Barat, di mana terlebih dahulu dikembangkan investor asing, salah satunya melalui kehadiran resort mewah Nihi Sumba yang dimiliki investor asal Amerika Serikat. Iftitah menyebut pulau bawah resort di Anabas ditemukan investor Prancis dan kini menjadi resort mewah favorit wisatawan Singapura. Ia juga menerima laporan investor asing mengembangkan bisnis coklat dan kopi di kawasan terpencil melalui tim ekspedisi Patriot. Karena menurutnya bahwa kondisi tersebut menjadi alasan Kementerian Transmigrasi membentuk program Ekspedisi Patriot, karena langkah ini juga dilakukan untuk mendorong generasi muda dan para peneliti turun langsung melihat potensi daerah transmigrasi. Untuk informasi selanjutnya pendengar, dapat Anda simak dan juga baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin. Mak leku nguping-nguping. Saja bagas program Nyin.
7: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
8: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
5: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
3: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
13: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
12: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman.
0: Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Ya, baik pendengar, demikian tadi informasi yang baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Korwilis 9 Nusantara Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Indonesia.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Sari Berita Penting.
1: Pendidikan dinilai penting membentuk karakter anak bangsa.
2: Bagaimana ketergantungan pada hal instan, dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses.
1: Bayangkara bertemu Fulat Sirjan di final AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak.
3: Kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Generasi ke depan dengan upaya yang serius dan konsisten dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif. Masa depan generasi tidak semata ditentukan oleh perkembangan zaman, melainkan oleh bagaimana pendidikan dan pembinaan diberikan sejak hari ini. Kita simak laporannya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bibi Nailufa, menilai generasi masa depan akan tumbuh sebagai generasi yang melek teknologi, cepat beradaptasi, kritis, serta berani menyampaikan pendapat. Menurutnya, peluang belajar semakin luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketergantungan terhadap hal-hal yang instan. Bibi menekankan pembentukan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata. Dirinya menyebut ada tiga faktor utama yang menjadi penentu, yakni pendidikan yang adaptif dan bermakna, peran aktif orang tua, serta lingkungan dan kebijakan yang mendukung.
2: Nah, namun resiko yang perlu diwaspadai ini adalah bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses, karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh lebih berdisiplin dan beretika.
1: Bibi Nailufa menjelaskan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan hidup anak. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, tidak sekedar menyekolahkan, tetapi juga membimbing, mengawasi, dan menjadi teladan. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong program makan bergizi gratis. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui keterlibatan petani, pelaku usaha lokal, BUMDes, dan koperasi. Gubernur Kalbar Rianorsan optimis program MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan BUMDes serta koperasi desa. Menurut Norsan, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap hari yang langsung menyentuh sektor ekonomi kerakyatan. Norsan menyebut keberhasilan program ekonomi harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan pangan program dipasok dari komunitas daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, kunjungan Ketua Dekranas bersama sejumlah menteri ke Pontianak dinilai memberi semangat baru bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat untuk berkembang dan naik kelas. Berikut laporannya.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Jakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai satu di antara sentra kerajinan lokal unggahan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
4: Dengan hadirnya beliau memberikan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UMKM ini khususnya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan, bukan hanya parsial. Selama ini kan UMKM itu kan parsial. Nah, kebersamaan yang dimaksud itu menjadi satu bentuk lembagaan, yaitu koperasi. Jadi berkoperasi maksudnya, koperasi yang terdiri anggotanya adalah anggota-anggota pengrajin yang produktif ini. Nah, dengan berkoperasi yang produktif, anggota yang produktif, diharapkan bergain ataupun daya tawarnya terhadap pasar ini juga makin baik.
3: Selain itu, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranas Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha dan lembaga pendamping, UMKM Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap donor darah sekaligus memperkuat upaya pencegahan talasemia melalui edukasi dan deteksi dini. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka seminar kesehatan bertema Kenali Talasemia, Lindungi Generasi Masa Depan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPSDM Kalimantan Barat. Seminar ini dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah dalam program ASN Kalbar Peduli, hasil kolaborasi Dharma Wanita Persatuan, DWP Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Sebelum kegiatan dimulai, Harrison menyempatkan diri menyapa ASN yang telah mengikuti donor darah. Ia juga menyerahkan tali kasih kepada anak-anak penyandang talasemia serta bingkisan kepada para pendonor sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian sosial yang diberikan. Dalam sambutannya, Harrison menegaskan ASN tidak hanya dituntut memberikan pelayanan publik, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan darah di Kalbar harus khususnya RSUD Dr. Sudarso tergolong tinggi dan memerlukan dukungan donor darah sukarela secara berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, laga semifinal AVC Men Volleyball Champion League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran Folat Siraj Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian, tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jetek Sting Aichi, pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu, Ayani Kota Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jetek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke final. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Tokteh, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak.
7: We practice for 2 months stronger and we have injuries and a lot of hard training and today we take the final and the ticket for the world champions.
6: Sementara itu, pada semifinal lainnya, Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Kapten Jakarta Bayangkara Presisi, Nizar, menyebut kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi final.
8: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan tim, jadi wajar ada sedikit struggle di pertandingan.
6: Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan Iranian di partai final AVC Men's Volleyball Champions League 2026 pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Indri Rizkita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Dwi. Dwi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Dimulai untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini umumnya terpantau berawan namun terjadi hujan dengan intensitas seringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuasu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 18 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian potensi mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat umumnya dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai, potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 21 hingga 24 Mei 2026, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan kami.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Dwi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

hanya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Oke, terima kasih pendengar. Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Baru saja Anda ikuti informasi Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat dari Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda sore hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, masih dengan ragam informasi sore hari ini. Sambil Anda menikmati sore Anda di rumah ataupun yang saat ini sedang menikmati senja bersama orang-orang yang Anda cintai, ataupun sore hari ini Anda sudah menikmati kebersamaan Anda menikmati olahraga ya, karena esok sudah melakukan aktivitas kembali long weekend. Semoga bisa merefreshkan pikiran Anda yang sudah penat dengan aktivitas. Pendengar, informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id, di mana tim pengawas haji DPR RI menghimbau jemaah haji Indonesia ini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Himbauan tersebut terutama ditujukan bagi jemaah yang memiliki riwayat gangguan paru-paru. Anggota tim UAS Haji EM Marhamah Zulfahis mengatakan kondisi kesehatan menjadi faktor penting agar rangkaian ibadah haji berjalan dengan lancar. Jemaah juga diminta menjaga kebugaran sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji. Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kebersihan diri selama berada di tempat umum, karena menggunakan masker juga dinilai sangat penting sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit tersebut. Meski demikian, pendengar, ia menilai penyebaran hantavirus tidak separah pandemi COVID-19. Namun, jemaah tetap diminta menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah haji. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, sama satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah bapak ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
2: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
3: Males bu, hujan terus soalnya.
2: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
3: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Intermezzo.
4: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar, Kementerian Transmigrasi mentransformasi program transmigrasi berbasis ekonomi guna menghapus stigma perpindahan penduduk secara paksa di masyarakat. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman juga menegaskan pemerintah memprioritaskan transmigrasi mandiri melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru nasional di kawasan. Karena menurutnya keberhasilan program tersebut bergantung pada kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi. Karena itu mendengar Kemen-Trans meluncurkan program Transmigrasi Patriot yang melibatkan akademisi dan juga mahasiswa untuk melakukan riset sekaligus pengabdian di daerah. Iftitah berharap keterlibatan kalangan kampus juga mampu menggerakkan ekonomi lokal sehingga masyarakat tertarik mengikuti program Transmigrasi Mandiri Sukarela karena pemerintah menilai pendekatan ekonomi efektif menarik perpindahan penduduk tanpa membebani negara dengan biaya mobilisasi yang sangat besar.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

Demikian pendengar informasi baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan informasi berikutnya. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong di FM 99.9 MHz. Selamat sore, selamat menikmati senja Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan hari ini mungkin banyaknya waktu yang ada bisa Anda maksimalkan sebaik mungkin untuk bisa merefreshkan pikiran Anda dan juga siap untuk melaksanakan tugas-tugas Anda di awal pekan kembali. Tentu dengan menikmati senja, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Dengan menikmati senja, kita bisa menikmati ketenangan dan juga bisa menikmati satu hal yang baru, bagaimana kita bisa menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik dari hari sebelumnya. Karena senja adalah salah satu momen paling indah yang sering kali terlewatkan dalam kesibukan kita sehari-hari. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, langit berubah menjadi warna jingga, merah muda, ungu hingga biru kegelapan dengan perpaduannya. Pemandangan ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga menghadirkan sebuah rasa ketenangan bagi hati dan juga pikiran. Bagi sebagian orang, senja adalah waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas yang melelahkan, dan menikmati senja juga mengajarkan kita tentang arti keikhlasan. Matahari yang tenggelam seolah mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan pasti memiliki perpisahan, dan setiap hari akan selalu berganti. Namun di balik berakhirnya hari, selalu ada harapan baru yang menanti keesokan pagi, karena itulah senja sering dianggap sebagai simbol refleksi dan harapan. Selain memberikan ketenangan, senja juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan juga kita mungkin menemukan ide-ide yang cemerlang bagaimana kita bisa mengabadikan sebuah keindahan. Dan juga di era modern yang penuh dengan kesibukan dan teknologi, meluangkan waktu untuk menikmati senja adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri. Baik pendengar, kita nantikan azan maghrib nanti pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda, dan tetap bersama kami.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Baik, peringatan selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian dari Ustadz Saifuddin LC dengan inspirasi sore hari ini dengan judul Allah Maha Kuasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa lanabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keberkahan dan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha la yastahyi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ سَسُمُّنْيَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي tidak malu, tidak segan ayat riba untuk membuat masalah perumpamaan ma ba'udah berupa nyamuk sekalipun. Fama fawqaha, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah tidak segan, tidak malu-malu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Fayalamuna annahul haq, maka mereka mengetahui bahwa permisalan yang diciptakan oleh Allah dari nyamuk yang sekecil itu, bahkan lebih kecil dari itu makhluk-makhluk yang lainnya, bahwa itu adalah al-haq, kebenaran dari Allah yang memiliki hikmah yang besar. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang tidak meyakini, orang yang menganggap sepele ciptaan-ciptaan yang demikian itu, fayaqulun, mereka akan bertanya-tanya, madza aradallahu bihadza, apa maksud Allah dengan ini semua? Bihadza masalah, dengan perumpamaan semacam ini. Kenapa Allah harus ciptakan nyamuk? Kenapa Allah harus ciptakan semut? Kenapa Allah harus ciptakan serangga? Kenapa Allah harus ciptakan binatang-binatang yang remeh? Dan sebagainya. Madza aradallahu bihadza masalah, itulah ungkapan-ungkapan mereka yang tidak meyakini atau tidak memiliki keyakinan tentang ciptaan Allah. Yudhillu bihi katsiran, maka banyak orang-orang yang tersesat, tidak bisa mengambil hikmah dari penciptaan itu. Wa yahdi bihi katsiran, tetapi tidak sedikit pula, bahkan banyak pula orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari penciptaan, permisalan hal-hal yang kecil seperti itu. وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَى الْفَاسِقِينَ, dan tentu tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan yang pertama, bahwa Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah maha mengetahui dari yang besar sampai yang detail sekecil apapun. Allah kuasa menciptakan hal-hal yang besar, dan Allah sangat memperhatikan pula hal-hal yang kecil. Artinya keseluruhannya itu dalam pengawasan Allah SWT. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah, setiap apapun yang diciptakan oleh Allah memiliki nilai pelajaran yang sangat besar yang bisa dipetik hanya bagi orang-orang yang mau memperhatikan, memperhatikan bagaimana ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari setiap peristiwa, kejadian, penciptaan Allah, dari hal-hal yang sering kita anggap remeh itu, adalah kita menjauhkan diri dari sikap fasik. Apa fasik? Fasik adalah kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar, kemudian kita meninggalkannya. Atau kita tahu bahwa perintah Allah itu adalah benar, akan tetapi kita abaikannya. Atau kita tahu bahwa hal-hal itu memang harus kita laksanakan, namun karena kemalasan ataupun karena hal-hal lain, kita mengabaikannya. Itulah fasik. Jadi ketika hati kita sudah memiliki niat yang kuat,
maka kita berupaya untuk bisa melaksanakan apa yang kita yakini dalam hati kita dan tawakal kepada Allah. Dengan begitu Allah akan memberikan jalan yang luas, jalan kemudahan untuk melaksanakannya. Sementara jika niat kita kurang kuat, maka kemungkinan kita untuk melaksanakan hal-hal yang memang seharusnya kita laksanakan itu akan terasa berat. Dan ketika kita berat untuk melaksanakan hal-hal yang baik, tentu sulit bagi hati kita untuk menangkap manfaat dan hikmah dari segala peristiwa, dari segala ciptaan Allah SWT. Dan juga sulit bagi mata kita untuk memperhatikan bagaimana ayat-ayat Allah Al-Kauniyah dalam penciptaannya. Kita tidak mampu untuk mengambil ibrah dari setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap yang kita lakukan, setiap apapun yang kadang-kadang kita anggap itu adalah remeh. Namun yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana kita terus melakukan semaksimal mungkin apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian niscaya kita akan terhindar dari sifat fasik dan kita akan mampu mengambil ibrah dari setiap peristiwa dan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mampu mengambil hikmah baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Indahnya seruan azan berkumandang di tengah ruangan hadir Anda. Semoga ibadah yang kita laksanakan bisa memberikan ketenangan hati, bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjalani hari ini dengan banyaknya doa. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mendengar selanjutnya kami akan lengkapi informasi untuk Anda malam hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yok kenomot, tengkidok gok radio dem. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sangga. Pendengar, kami lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Nabire. Dan gempa ini terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 16.23 waktu Indonesia Timur. Kepala Balai Besar BMKG, Ulayavi Justus Rumakek, juga mengatakan hasil analisis BMKG ini, pendengar, menunjukkan epicenter gempa berada di darat karena sekitar 12 km tenggara Nabire, Papua Tengah, pada kedalaman 43 km. Dan gempa tersebut berada pada koordinat 3,47 derajat lintang selatan dan 135,51 derajat bujur timur. Karena berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Justus juga menyebutkan guncangan gempa dirasakan masyarakat di Nabire dengan skala intensitas 2 MMI karena getaran itu dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Karena BMKG juga mencatat hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Timur belum terdeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pendengar, Kementerian Transmigrasi meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul dan pusat ekonomi baru daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi mengatakan pada tahun ini, program tidak hanya fokus pada riset tetapi juga pengabdian masyarakat. Disampaikan Kementrans ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.

kita misa setiap hari. Gereja saya dipandu karena kami skolastikat pafrater tahun akhir itu dipandu Bandung. Misa pagi istrinya orang tua semua. Karena mereka adalah orang-orang yang harus bertobat. Karena sebentar lagi dipanggil Tuhan. Mereka rajin misa. Saya kalau misa di tengah-tengah. Di sini oma-oma semuanya pakai apa namanya? Jare, jare ini apa? Kain, pakai kain. Lalu pakai baju kebaya. Itu oma-oma. Dan oma-oma ini selalu sebelum misa rame sekali. Gitu ribut. Terus kita berdoa, oma, sudah. Jadi frater yang dimarahin sama oma-oma itu gitu ya. Lalu suatu saat saya lihat seorang oma yang rajin tidak datang. Seminggu gak datang. Saya tuh kaget, si oma ini kemana? Kok seminggu gak datang? Sakitkah? Hari Minggu saya tungguin, dia biasanya misa pagi. Tidak datang. Jam 8 misa siang, oma itu datang. Oma itu waktu saya mau kejar, cepet pulang. Aduh, telat. Seminggu lagi gak ada oma itu. Saya udah siap-siap. Pokoknya minggu ke depan harus ketemu oma itu. Lalu pada saat misa selesai jam 8. Dia misa jam 8. Jam 10 dia keluar, setengah 10. Saya kejar oma itu. Saya pegang. Oma! Karena kan memegang oma sih halal. Sudah tidak ada setrumnya. Yang ada malah konslet gitu ya. Lalu saya pegang. Oma! Apa frater? Ih! 2 minggu kagak ada, I miss you much, kata saya itu. Apa sih? Oma pagi kok gak ada misa pagi? Ini biasanya misa hari Minggu juga pagi-pagi. Kok sekarang siang? Kenapa sekarang gak misa pagi? Lalu si oma itu, frater gak punya WA. Baca berita. Apa oma? Frater gak tahu. Gak tahu oma. Di Bandung ini, minggu-minggu ini banyak gadis diperkosa pagi-pagi. Terus saya ya Allah. Terus maksud oma apa? Ya saya juga takut diperkosa. Ampun Tuhanku Yesus. Siapa yang mau memperkosa oma? Dipegang aja udah rontok semuanya oma, kata saya itu. Sampai segitunya saudara-saudara, lihat. Jadi dia begitu percaya pada apa? Berita buruk gitu. Sampai oma tenang, oma enggak apa-apa kalau oma diperkosa langsung masuk surga, kata saya. Lalu dia kaget, "Betul frater, betul." "Ah ya sudahlah, besok pagi kita ke gereja," gitu. Setelah seminggu saya tanya, "Ada enggak yang memperkosa?" "Hah, yang menyentuh aja kagak ada," gitu. Jadi, saudaraku yang terkasih, lihat, inilah konyolnya dalam kehidupan kita. Ini konyol kok. Kita tuh selalu lebih mudah percaya pada kabar buruk daripada berita baik. Lihat saja kalau pastor mau dipindahkan. Ya toh, misalnya pastor A mau pindah ke paroki Cilincing. Itu sebelum, 1 bulan sebelum pindah, seluruh berita buruk tentang dia sudah ada di paroki itu, gitu ya. Langsung muncul beredar. Saya pun demikian. Waktu saya sebelum masuk ke Helena, berita buruk saya sudah ada di Helena. Ini pastor pernah menghamili merpati, katanya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, hati-hati, hati-hati. Kita harus belajar apa? Kita harus belajar menyensor apa yang boleh masuk batin kita. Jangan semuanya kita telan, muak. Saya pun sama. Saya tidak semuanya saya baca, enggak. Saya baca yang memang saya butuhkan, saya perlu. Saya betul-betul saya baca. WA-WA yang enggak ini juga, udahlah. Tak kuhiraukan. Jadi jangan semuanya harus dilihat. Hal-hal yang tidak membuat hidup saya berkembang.

Bang, tidak membuat hidup saya penuh harapan, penuh sukacita. Lepaskan, tinggalkan. Karena itu berasal dari siapa? Berasal dari orang-orang yang penuh ketakutan. Next. Bahkan orang-orang yang punya ketakutan berlebihan menolak iman, harapan, dan pandangan positif dari orang lain. Jadi orang-orang yang apa? Yang namanya punya luka, punya kepedihan, punya beban, sulit sekali untuk diajak berubah, untuk diajak bicara. Saya ada dua kasus. Kasus pertama, ditelepon oleh pasangan suami istri. Lalu yang nelpon perempuan. Dia sudah beberapa kali telepon, saya tidak sempat angkat. Lalu saya sempat angkat akhirnya. Pastor Eko, ya betul. Pastor bisa minta tolong saya. Seandainya pas waktunya, okay, bu, ada apa? Pastor, saya mau konsul. Okay, tentang apa? Perkawinan. Saya dan suami mau retret di Pratista. Baik, okay. Tanggalnya ibu berikan ya. Tapi pastor, apa bu? Setelah retret, kami akan cerai. Hah? Terus saya ngomong, ibu mau retret, tapi setelah retret, ibu cerai. Iya pastor. Ya sudah, tidak perlu retret. Saya tutup langsung. Dia telepon lagi, gak gua angkat. Biar dia tahu. Seenaknya saja. Mau retret, tapi sudah punya keputusan. Ngapain retret? Percuma. Dan akhirnya dia telepon lewat sekretariat. Minta maaf. Romo, tolong. Ibu ini mau bicara lagi. Dak. Dia minta maaf, Romo. Oh, oke. Okay. Lalu dia telepon. Dia miss call berkali-kali. Lalu dia telepon. Halo, Bu. Maaf, Romo. Ya. Saya tersinggung. Ya, Romo. Saya salah. Jelas. Terus saya itu. Saya boleh retret lagi. Terus? Setelah retret, nanti terserah Roh Kudus. Tumben bertobat, kata saya itu. Ya Romo, saya tahu ada Tuhan. Oke, baiklah. Akhirnya mereka retret. Masalahnya memang kelihatannya sepele, tapi memang berat. Tapi apa yang saya mau katakan, setelah dia terbuka, dia dua hari retret, kita bicara, kita ngobrol. Halo, setelah retret, kita misa bertiga. Lalu istrinya berkata apa? Romo, saya tadi dengan suami sudah sepakat. Apa sepakatnya? Setelah retret ini, kami akan bulan madu. Wow, kata saya tuh. Romo ikut ya? Enggak, kata saya, ya Allah gitu ya. Lu berdua, aku kambing conge di belakang gini-gini, ngapain? Kata saya itu. Bagi Anda bulan madu, bagi saya bulan dan racun, kata saya itu. Jadi lihat di sini. Kalau orang yang punya kemarahan, punya kejengkelan, kekhawatirannya sudah berat, sulit sekali diberi masukan, sulit sekali. Itu tadi, keras kepala. Maka, kadang ada ibu-ibu yang mengatakan, Romo, saya tuh punya anak, Romo. Sudah dididik sejak kecil jadi katolik. Tiba-tiba setelah besar dia lari dari katolik. Pacaran dengan yang tidak katolik. Menikah, pindah agama, pindah gereja. Gimana Romo? Kata saya, gimana apanya? Ya saya. Ya sudah, you are okay. Tapi anak saya, itu kan tanggung jawab anak ibu. Tugas ibu itu menghantar, mendidik, membesarkan. Setelah dia besar, bukan tanggung jawab Anda lagi. Ibu-ibu, Anda harus punya batas. Punya batas. Mana saat Anda mendidik, mana saat Anda anak Anda bisa diatur, mana saat anak Anda terbang. Lepaskan. Anakmu bukan milikmu. Memang dia lahir melalui engkau. Tetapi dia punya sang kehidupan.
Dan ini gak gampang, betul. Banyak ibu-ibu yang merasa putus asa, kecewa. Gagal, Romo, saya gagal membesarkan anak. Padahal dia memang sudah begitu bertanggung jawab, sudah begitu baik. Gitu ya. Tetapi setelah besar, ya namanya anak punya pergumulan rohaninya masing-masing. Punya pergumulan imannya masing-masing. Saya itu dekat dengan satu keluarga, dia punya anak, aneh juga. Bulan ini ya katakanlah, saya telepon dia, karena saya kadang-kadang butuh dia. Lu ada di mana? Gereja Betani. Hah? Lu kan Katolik? Pacar saya Betani. Oh oke. Okay. 2 bulan kemudian, saya tanya, lu ada di mana? Pentakosta. Lah, kenapa? Pacarnya yang baru Pentakosta. 3 bulan kemudian kata saya tuh, lu bisa di masjid, pasar kamu apa, haji, kata saya tuh, ya Allah. Jadi bagi anak muda, no problem pindah agama. Bagi anak muda tidak masalah pindah gereja, gak ada rasa bersalah, tidak ada rasa gak enak, gak ada. Mereka ingin try segala-galanya, nyoba segala-galanya, gitu ya. Lalu Anda sendiri yang sudah mendidik, yang sudah baikan, yang sudah dipupuk, gitu, merasa jadi sia-sia. Why? Kenapa? Tugas Anda ada batasnya. Tidak harus apa yang Anda rancangkan terjadi seperti yang saya mau.

0: Oke, demikian tadi Mimbar Agama Katolik edisi hari ini. Rasa ketakutan yang berlebihan yang baru saja disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Pendengar, semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda dan bermanfaat. Baik, kami akan hadirkan selanjutnya serial Sandiwara Radio pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio kami malam hari ini tentang gadai hati. Biasanya gadai-gadai yang lain, tapi ini gadai hati. Persembahan RRI Surakarta, kami langsung hadirkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gadai hati.
3: Mas Bekti, kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
4: Wah, gimana ya No, namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ya wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
3: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu.
4: No, Mas Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Yo itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
3: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang. Aku cuma pinjam sepeda motor. Aku mau ngojek Mas.
4: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
3: Separuh hasil ojekan harian aku setor ke Mas Bekti.
4: Nah gitu, mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam gak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan. Iya toh, sekarang kamu bawa sepeda itu. Ini, STNK-nya. Punya SIM enggak?
3: Jelas punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: megang handphone. Aku kan cuma sehari pergi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Waduh, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah gak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temennya.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku, Thomas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki wis ilang, wis ora ono.
1: Bu. Ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh, ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh, Mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh, Mas? Mas aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek. Lu jangan nangis kayak gitu toh. Iya, aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh, Mas, adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri? Dasar selompret. Bajak laut. Enggak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh, Bu, sudah. Enggak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh, Bu.
0: Waduh, lah kalau cara berpikirmu seperti itu. Lalu kapan toh, Mas, kita bisa pindah rumah? Oh alah, Pak Bekti. Mas, ambiar kape, ambiar. Remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku masih rehat. Mikir malah pusing.
2: Rame, Mbak. Madu ini asli. Aku order langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu. Tapi ini asli ya, Mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu. Nggak ada khasiatnya.
2: Benar, Mbak. Aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi, Mbak, nggak usah berpikir terlalu panjang kok. Sedas-des itu loh, Mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini, Mbak, kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam. Ya, ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan Mbak yang order, nggak aku kasih etalase. Jadi ini khusus untuk Mbak.
3: Anis, namaku Anis, Mas. Berapa jadinya, Mas, dengan etalase itu?
2: Order 500.000, etalase ukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 35 cm. Ya, muat sedikit, Mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat, Mbak.
3: Din, aku setuju banget. Aku order yang 1.5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
2: Secepatnya, Mbak. Yang penting Mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
3: Oke, Mas. Ini uangnya. Lunas.
2: Siap, Mbak. Senang transaksi sama Mbak Anis.
0: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
1: Sabar, Bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah setor uang yang 1 bulan loh.
0: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Gak setor. Walah ini anak malah mondar mandir. Bikin geram saja tondok-ndok. Kiki lagi ngopo. Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemerungsung kamu itu.
3: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah. Galau. Gak enak hatiku. Hampir 3 bulan. Lemari kaca gak nyampe-nyampe. Bulan kemarin aku hubungi Mas Dwi-nya. Katanya tinggal finishing. Sampai hari ini gak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 pcs saja.
1: Kamu itu ya terlalu percaya, Onis. Namanya sales, janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja, Nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi, toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu, kan?
3: Iya sih, Pak. Tapi laku sedikit, Pak.
4: Ya ora masalah, toh, Nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Iya, Ra?
5: Titin,
6: bu, neng apa toh iki?
5: Gawat
6: ada bu. Apa?
5: Gawat iki.
6: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
3: Lonjong mimis itu apa, Bu?
6: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
3: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
5: Gawat, Mbak, gawat. Aku di Pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
6: Lawang apanya toh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepet. Ya ndak aneh toh itu.
5: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
6: Terus
5: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, Mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
6: alah, apa toh bubu? Lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku kan bukan bocil lagi toh.
5: Iya ya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
6: Waduh. Hati lo kok tenan? Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat
5: plat, Bu? Plat nomornya. Plat nomornya itu loh. Saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
6: Loh. Pak, piye coba iki? Motorku piye? Gimana?
1: Alah, sabar toh. Paling motor dipinjem. Kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
5: Ya enggak lah.
1: Loh, enggak gimana?
5: Kenalanku bilang kalau dia punya motor. Terima gadai. Dia juga bilang kalau satu minggu enggak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
6: Piye to, Pak? Pak, saya cepet ndang diurus. Itu perbuatan.
1: Angel tenan iki kandhane. Mau enggak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo, cepet, Bu. Antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ini iki.
6: Wes. Lama-lama tak gadek iki tenan kok atiku iki anyel aku.
0: Mana riwet? Mana etalase? Remuk tenan. Oh tenan.
7: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio Gadai Hati, persembahan RRI Surakarta ya. Jadi bisa Anda nikmati setiap malamnya kami hadirkan ya kisah-kisah dalam Sandiwara Radio yang memang kami hadirkan ya pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi macam-macam judul yang tentu kami hadirkan setiap malamnya untuk Anda. Dan kami cukupkan sampai di sini ya serial Sandiwara Radio edisi hari ini, semoga bisa menghibur ya dengan ruang dengar Anda, ruang istirahat Anda atau ruang santai Anda begitu ya. Nah, selanjutnya mendengar kami akan hadirkan rumah kita ya, lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan nanti menemani Anda jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami juga selingi Anda dengan beberapa informasi ya, informasi yang kami sadur dari situs resmi kami ri.co.id dan beberapa informasi lainnya. Baik, beberapa lagu sudah kami siapkan menemani tengah ruang dengar Anda, saudara pendengar, lagu-lagu yang tentu ya, terutama ada di wilayah Kabupaten Sanggau, lagu-lagu Kalimantan Barat ya, kita akan hadirkan di rumah kita di hari ini. Baik, kami akan kembali saat lagi ya, nanti ada informasi menarik juga akan kami hadirkan untuk Anda ya. Kami juga ucapkan selamat bergabung ya untuk pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami ya, baik Anda yang ada di wilayah Tapal Batas Negara, wilayah perbatasan di Kecamatan Antikong Sekaya, ataupun Anda yang ada di wilayah negeri jiran Sarawak Malaysia yang selalu standby bersama kami di Kuching ya, di Tebedu, kemudian di Serian, di Pedawan, Bunan ya, kemudian beberapa titik lainnya yang terjangkau siaran kami, juga Anda yang ada di Skadau ya, di Ngabang ya, Landak, dan juga Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Ada Ayong Bunga Desa, ini lagu Dayak Jangkang yang akan dibawakan oleh Yakub. Kita dengarkan bersama, dan beberapa lagu lainnya kami juga hadirkan untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tapi bercerita buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
11: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
15: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
20: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
21: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
22: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Indahnya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: tunduk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
4: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Ia mengungkapkan saat ini KONI Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Sanggau. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama KONI Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, ia berharap KONI Sanggau mampu melahirkan atlet potensi yang mengharumkan nama daerah. Prestasi olahraga dinilai dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau.

0: dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayah, iya bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan

0: Rajing Densen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa nih?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, tak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jaga boh gen.
3: Bro bro, minta uang.
2: Bra bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
6: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Informasi lainnya pendengar, di pekan ketiga Mei 2026 harga kacang panjang dan timun di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan. Salah seorang pedagang, Wida, menyebut kedua komoditas itu dalam dua hari terakhir dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram di tingkat pedagang. Dan Wida mengatakan kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan pasar terhadap kedua jenis sayuran tersebut. Kondisi ini membuat stok di agen menjadi terbatas. Ia menjelaskan berkurangnya pasokan dari agen berdampak langsung terhadap ketersediaan barang di pasar. Akibatnya harga di pedagang ikut mengalami kenaikan. Wida menilai pergerakan harga sayur ke depan ini sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari petani hingga pasar. Ya, ia berharap distribusi tetap terjaga agar harga kembali normal dan daya beli masyarakat tidak terganggu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlaku.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Pendengar, petinju profesional Daud Chino Jordan memastikan akan segera kembali bertanding ya pada September 2026 mendatang di Pontianak. Ia menjelaskan pertandingan tersebut dirancang digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di tengah kesibukannya sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPR RI, ia tetap fokus menjalani persiapan pertandingan. Jordan menilai ajang tersebut juga menjadi momentum memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Ia menyampaikan calon lawan yang akan dihadapi berasal dari Eropa. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari organisasi terkait penetapan lawan tanding. Pertandingan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan gairah olahraga tinju di Kalimantan Barat. Daud Jordan juga berharap ajang itu mampu memotivasi atlet muda daerah untuk terus berprestasi.
1: Itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leku ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya benar bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
11: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidup go Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
4: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
14: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Nah, telepon biasa ini harus pakai paket ini. Jangan-jangan paket habis nih nanti putus di jalan saya ngomong ya. Kira mau ongkirin kabarnya sehat kan?
1: Kabarnya baik.
0: Tapi kemarin udah sempat pulang ke Raut ya?
1: Ya sempat pulang sebentar ya.
0: Oh iyalah, sempat lah ya. Soalnya rame lah. Kalau kita sih cukup kemarin gawainya dari besok sampai ke tanggal 27 ya kita istirahat rumah saja karena besok udah mulai puasa mau ongkirin ya buat yang muslim kan. Puasa sunnah Idul Adha ya.
1: Idul Adha ya benar-benar.
0: Iya, satu Zulhijjah besok udah mulai ya.
1: Kan tanggal 27.
0: Jadi bagi ibu-ibu yang mau menunaikan ibadah puasa ya silakan mumpung ada kesempatan ya berpuasalah sebelum kalau kita udah enggak ada dunia lagi enggak bisa puasa lagi mau ongkirin ya.
1: Masih ada waktulah.
0: Karena lumayan juga pahalanya ya. Maksudnya. Oke deh lagunya kayaknya ikut aja soalnya mata merasa ini kata orang tuh masih kelat. Jadi mau nanti ada lagi yang berbincang apalagi Codeso nanti sama Uno nanti lanjut
1: kopi
0: lagi merasanya ya.
1: Kopi
0: ini dapat telepon ke-7 merasa kan?
1: Ke-7 ya benar.
0: Oh alhamdulillah dapat terakhir yang penting bisa bergabung lah Paman Sam ya.
1: Nyindirnya.
0: Kayaknya salamnya WA-nya terutama
1: tuh.
0: Buat Paman Sam tuh mau gabung lewat WA. Salamnya terutama bermohon lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati. Kalau di sana cerah, di sini hujan ya. Tapi malam minggu, malam kemarin tuh aduh luar biasa cuacanya. Mohon keren ya. Ramai pula orang
1: bagus
0: kan.
1: Ya,
0: jadi padahal ini ada orang kawinan di Kenaman. Barisan gak bisa turun soalnya hujan terus kan.
1: Sayang tuh.
0: Jadi ya goreng telur aja di rumah aman. Kayaknya telur enak daripada ayam mau kulin ya.
1: Soalnya
0: musim gawe kita nengok ayam terus kayak.
1: Kadang-kadang bosan juga.
0: Itulah. Salamnya nih buat pendengar Ain Tekong dan dari Sanggau. Kompak selalu aja lewat udara ya. Pokoknya salamnya fotokopi yang udah lewat tadi lah. Dari Asam Petjalah. Semoga yang lain bisa masuk. Tapi kayaknya sesi kedua lah mau kulin yang masuk lagi kan.
1: Betul.
0: Ini sesi berapa nih?
1: Pertama.
0: Alamak, masya Allah, udah mau jam 11 tahu, kasihan.
1: Masih ada waktu. Kita waktunya panjang, 2 jam.
0: Masih ada waktu, berarti sesi sampai sesi kedua aja kayaknya.
1: Kalau bisa 3.
0: Buat Bang Krin terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam.
1: Baik, terima kasih Mbak Elsa. Selamat malam, semangat malam. Mbak Elsa di PJS ya, menelpon terakhir sesi yang pertama ya, sesi pertama. Kita dengarkan dulu ada 2 lagu. Selepas ini kita terima lagi di sesi yang kedua ya. Line telepon, WhatsApp kita masih terima. Kita dengarkan ada apa tadi lagunya? Ada apa ya? Rindu Bilanglah Rindu ya dari Ani Imbon, kemudian Angin Surga Ari Wibowo. Kita dengarkan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oke, kita masuk di sesi yang kedua ya. Di line telepon kita terima dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kalung.
1: Dapat kabar.
0: Kabarnya baik, Kalung, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi
1: ini bergolong nih.
0: Banyak yang tanya, Kalung katanya kalau cuacanya agak-agak dingin gitu udah bergolong dah katanya.
1: Nah, dah bergolong dah. Mana lagi nak jem gulung.
0: Itulah.
1: Cuaca dingin. Siang pun bergolong, Kalung.
0: Apalagi cuacanya
1: malam. Dingin.
0: Cuacanya hujan
1: kata
0: malam.
1: Bang Widi itu kan dingin bergolong.
0: Nih. Pagi besok libur, wah saja enak nih.
1: Itulah benar.
0: Ya kan?
1: Masih tak dapat lagu nih.
0: Dapatlah.
1: Tapi kalau nak dikepiaskan, nak dapat keputar.
0: Iya, judulnya?
1: Ngangkat lagu Mama Indah aja lah.
0: Mak Indah, apa tadi?
1: Belum
0: rindu.
1: Keputar kan?
0: Rindu ya?
1: Ya, belum keputar kan tadi?
0: Rindu bilanglah
1: bukan rindu-rindu tuh dari John Seran kata tadi kan.
0: Oh iya, selalu lupa ingat rindu ya. Oke,
1: Kalung ngangkat lagi itu ya lah.
0: Oke, okay. Emang Kalung lagi rindu juga?
1: Rindu. Tidak ada teman nih.
0: Iya ke?
1: Di belakangnya masih jalan tuh goyap gitu
0: kontaknya.
1: Kakeknya yang masih goyap.
0: Nama gak anak muda.
1: Nah, anak muda. Kakek itu mana anak muda lagi.
0: Satu langkah lewat dari rumah kan dah anak muda lagi.
1: Oh, benar-benar. Dah lewat anak rumah tuh bujangan.
0: Bujang gitu. Lagi dah.
1: Dia agak parak pun hubar tuh bujangan.
0: Semer lah nanti semer.
1: Benar, si banyak sumir tuh jualan. Malam-malam ini tak ada kopinya, kopi.
0: Tadi dah udah ada Bang Herman, Bang Budi pun lagi ngopi kan.
1: Ada enggak ngasih?
0: Ada. Dah habis tak kak?
1: Kenapa? Kopinya lalapnya apa?
0: Lalap enggak ada.
1: Oh, tak ada lalapnya. Rokok jaya.
0: Itu wajib ya.
1: Benar.
0: Wajib.
1: Nanti putar lagunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam-salamnya kompak lalu. Selalu ya, semua tanpa kecuali. Dari Asa Masjid. Nanti belakang ngoceh-ngoceh nanti.
0: Itulah. Tadi Mbak Elsa ada ngoceh-ngoceh itu.
1: Oh, ngoceh dia tuh. Tak berani dia ngoceh. Buah ujung katanya tadi kan.
0: Buah ujung.
1: Nah, kalau belum tidur, monitor aja tadi. Belum mana, apa nama? Belum mencet-mencet, belum keriting.
0: Belum keriting ya.
1: Dengar aja.
0: Dengar ya.
1: Dari awalnya. Nanti Kalung mudah-mudahan Kalung sesi keduanya masuk nanti masuk kan.
0: Pas.
1: Itu jadinya Kalung ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu keluarganya Bang Ukrim ya.
0: Amin.
1: Dari Kalung ini ngundang-undang ke tong
0: balai.
1: Nak gulung gitu.
0: Selamat bergulung Kalung.
1: Kata Datuk Uban tu Kalung gulung katanya. Banyak duit lagi gulung lagi.
0: Itulah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Itu doa doa dari teman-teman Kalung.
1: Itulah. Ni Kalung belum manin gini.
0: Belum.
1: Ada satu koplingnya belum manin.
0: Itulah nanti kalau manin ajak-ajak lah Kalung. Pandai sih juluknya.
1: Memang pandai juluk
0: Cuman tak putus-putus dahannya nanti susah gak.
1: Nanti bengkak tangannya nari anu tuh stang listnya tuh.
0: Begitu di tombok dahannya mantul pula enggak.
1: Kalau Kalung pandai sampai 8 meter itu pandai Kalung bawa galahnya tuh.
0: Rawan gak kalau terlalu tinggi tuh Kalung?
1: Mana direbah-rebah, berjalan dah bawanya.
0: Entulah.
1: Tak bisa direbah. Jadi pokok ke pokok itu jalan-jalannya bawanya.
0: Kalau tidak biasa, mana gak bisa jatuh buah.
1: Kalau tidak biasa, tidak usah dia bawa. Nanti tumbang. Gitu.
0: Tumbang.
1: Kalau Kalung dah pandai.
0: Tidak biasa ya.
1: Tidak biasa. Biar kepun dua ini pandai kami buah sawit. Mama Indah tuh pandai gak? Mama Indah tuh.
0: Mama Indah pandai dia
1: orang
0: pandai.
1: Orang kepun sawit tuh. Banyak gak duitnya?
0: Banyak duit ya.
1: Benar. Makanya dia bergulung nih.
0: Betul. Kan kalau malam memang bergulung. Istirahat besok baru hantam lagi.
1: Itu pantatnya tuh gulung tuh. Kawa dia tuh. Kirim kita nomornya barunya tempat Kalung. Siangnya Pak, siangnya.
0: Dia mau nelpon tapi jaringan tidak ada, katanya bilang.
1: Siangnya, siangnya nanti kalau.
0: Iya lah.
1: Siangnya kan dari pucuk sawit nanti pucuk. Sinyalnya manjat. Itu daerah Galung ya.
0: Yeah.
1: Buat Bang Okrim, terima kasih Bang Okrim selamat malam, selamat malamnya.
0: Terima kasih Kak Long. Selamat malam.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nengen nak belok-belok.
0: Lurus
1: kanan ya, kiri kanan terus ya bujur aja.
0: Bujur aja. Enggak usah macam-macam lah ya.
1: Enggak usah macam. Sekarang banyak macam-macam, banyak warnanya.
0: Banyak macam nanti.
1: Banyak macam. Kau dapat kokit kata orang tu, dapat apa matu apa untuk minum tu enak.
0: Anu jalah apa nama ubi rebus jalah jadilah ada.
1: Ubi rebus. Tak usahlah ubi rebus ke ubi rebus.
0: Kalau kokit tu dah diolah dah Kak Long, dah tu lagi tak alamnya gitu.
1: Ubi rebus. Dari rebus tu dah rasa kokit ya.
0: Kalau
1: enak pula.
0: Enak pula.
1: Itu je dah Galong ya. Nanti mungkin kat banyak-banyak mungkin ni.
0: Itulah.
1: Ya, selamat malam. Terima kasih dek Galong.
0: Terima kasih. Selamat malam ya. Nah, sehat-sehat bersama keluarga Kak Long di apa? Penyeladi Hulu ya. Penyeladi Hulu kalau enggak salah. Ya, selanjutnya di Bagang Kak Long ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Krin.
0: Iya.
2: Hujan di sebelah ini, Bang Krin.
0: Hujan, lebat enggak?
2: Enggak begitu lebat sih.
0: Dah, apa jadi, dari pagi? Apa udah malam?
2: Kalau dari pagi sih iya, karena cuacanya tadi emang dari pukul 5 sore ada hujan. Siang pun hujan sebentar aja begitu, Bang Krin. Karena ya namanya cuaca ini kan kadang tidak menentu juga gitu, Bang Krin. Iyalah Bang Krin ini kita singkat aja ya Bung ya, karena kita berbagi dengan lain kalau kita terlalu banyak ngomong ini kan waktunya banyak yang karena ada yang ingat sama saya, aduh susah masuk Bang Krin, tidak terbang Bang Krin, ada yang gitu ya. Jadi kita harus pengertian juga kalau bisa ngomong singkat pada aja karena biarpun 2 jam gitu karena penggemar kita ini banyak Bung yang gabung Bung. Dari Ntikong, dari Sanggau, dari manapun. Kalau bisa jangan sampai terlalu panjang, singkat pada kalau penyerahan Bung singkat Bung. Kalau kayak Mbak Isma jadi yang 3 sesi menjadi 4 sesi, 5 sesi begitu ya Bung ya.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Jet liar Bung ya, jadinya tragedi.
0: Bagaimana?
2: Dari jet liar jadinya tragedi.
0: Tragedi ya.
2: Iya, jadi ya itu lagu lawas juga Bung ya.
0: Oke.
2: Jadi salamnya kita rangkul aja. Terima kasih yang sudah nyapa saya. Pokoknya selalu kompak aja ya Bung ya. Jadi harapan saya kalau bisa singkat aja ya bicara teman. Karena tadi saya dengar tadi sampai 36 menit saya nilai tadi. Saya baca tadi itu.
0: 36 menit?
2: Iya, tadi kan sisi pertama kan.
0: Tujuh orang, keseluruhannya.
2: Jadi kalau bisa jangan terlalu panjang ya Bung ya. Ini untuk pengertian untuk hari kedepannya ya Bung ya.
0: Oke.
2: Yuk selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Ya, Bang Lani sudah sambas ya. Oke lah kalau begitu. Silakan ya, masih kita tunggu ya untuk Anda bisa bergabung. Masih dalam telepon, SMS, WhatsApp ya. Jadi teman-teman masih bisa bergabung. Nanti apabila masih ada waktu kita buka sesi yang ketiga ya. Oke, nanti kita cek juga di SMS atau WhatsApp ya teman-teman yang bergabung. Kita terima dulu di line telepon ada siapa nih. Halo, selamat malam.
3: Merana, nunggu lama. Susah lah mau bertekap ya Bang Mukri.
0: Apa kabar Mbak Boboy?
3: Dekat sini hujan, tapi di pasar tidak hujan. Hari ini penyanyi orang Indonesia. Aduh, nak patah kaki begitu atap. Padang Merdeka tuh penuh beribu-ribu manusia tuh Bang Mukrim.
0: Beribu.
3: Penyanyi dia orang berduet dengan penyanyi orang Sarawak ini. Yang bawa lagu Cinta Sendiri itu siapa penyanyi itu? Singga baru lepas sendiri. Tuh tadi.
0: Oh, ada konser
3: live,
0: sana ya.
3: Live dekat Facebook itu dia buka live. Saya nak pergi tapi aduh, nak mana nak parking kereta tu? Water peran penuh dekat itu, dekat masjid itu kan ada itu Suzana tu penuh. banyak kali saya pergi mamukin nangis-nangis lah saya terdapat
0: nangis-nangis
3: pusing-pusing saya tengok lah terjalah.
0: Okay.
3: Dia berduit dengan Siti Nurija pun sudah itu
0: orang
3: itu untuk tadi. Kakak nak minta lagu dia ya kita sendiri. Aduh, kepeke-peke orang. Itu dia orang.
0: Dia namanya orang konser ya. Iya.
3: Suara dia cing, parau-parau basah.
0: Parau-parau basah. Oh, oh.
3: Nanti apa mungkin pasang lah lagu cinta sendiri dia ya. Lagi-lagi tengok live dia tadi mungkin bukan karena pergi penuh gila.
0: Penuh ya.
3: Tak dapat tengok dekat. Memang tengok TV lah orang yang belakang-belakang tu. Itu padang mereka tu besar tapi beribu-ribu orang. Dah kakak ni tak apa-apa sehat. Dah beli baju lima pasang. Baju tu macam bulu di bawah dia bulu-bulu macam bulu kambing.
0: Oh gitu.
3: Dia macam tengah-tengah dia ada macam baju tu macam dia berbunga-bunga macam
0: skirt
3: lah. Saya pakai nyanyi nanti. Tiga malam berturut nyanyi karaoke. Okay, Mbak Isha. Nanti Mama Boboy beli Mbak Isha nyanyi.
0: Gitu.
3: Jangan tak nyanyi. Ajis pergi nyanyi. Tak payah tidur lah Bang Mungkin
0: sampai tidur. Pagi. Waduh.
3: Tak ada orang tidur.
0: Tak ada tidur.
3: Jangan mau macam kaki ririm hari-hari mau tidur.
0: Tidur. Waduh.
3: Mata mengantuk, malah tak. Nak pergi ke kampung orang pegawai satu bulan nak tidur. Tak ada orang tidur.
0: Tak tidur.
3: Terai-terai. Dah lah.
0: Ya.
3: Shopping dah 500 habis belum lagi beli barang dapur. Ayam kukuk. Manong ketuan kawan. Itulah info-info Mama Bobo ini lah. Kita tahu 1,000 uang Malaysia lah beli barang nanti. Beli baju, barang-barang lagi. Aduh. Kakak minta lagu tu lah. Harap Bang Mukri pasang ya.
0: Siap. Kita tampung lagi.
3: Cinta sendiri. Dia berdiri tadi. Saya cakap tadi. Nah awal saya nak suruh Bang Mukri dengar dekat handphone. Assalam untuk Kak Long. Bergolong-golong lah ini Mama Bubu dah bergolong ni. Kak Long dah sampai ke dagu ni. Sejuk ni. Kelimu sudah. Bantal kukuk saya, bantal busuk saya ada dekat saya punya perut ni. Untuk Lanus, alam dengan bonda ya, bonda harap bonda Lanus sehat. Untuk Mola, Mola, I love you. Dia pernah I love you Kak Yuli di Lebawang. I love you Bang Eko, tak nak I love you. Saya kacau, nanti saya kacau Abang Eko kata. Kak Yuli tak bayar I love you dengan Bang Eko. Saya suka mau kacau Bang Eko tu. Bang Eko, Abang Angkat, sayang. Tadi tu kakek Uban, siapa kakek Andi, kakek putra Maya, putra apa ya, putra apa tu, putra segitiga. Pak Kangkung, untuk Bang Galau. Untuk Dayang sepua dengan dia punya ayah. Tahu Dayang dia tu. Bang Rendi. Untuk Abang itu. Ayi kepo. Untuk orang di Tekong ni kakek Ririn. Dah koyak Silwa. Dah berjumpa Bang mungkin. Saya suka kacau dia. Kalau dia nak berjumpa dengan Bang. Tahu Mama Budu. Kalau nak gurat orang sampai menangis. Mbak Aisyah ya. Itu siapa nama dia? Bu Esti, Bonda ya, Bonda Perida, Bonda Natalia. Bang Jali lupa, saya Bang Jali itu saya lupa malam kemarin dengan Pido tu. Untuk Pak Wat, Pak Mansa, Mama Yugi, orang Sambas sana ya. Arman Bella, Pak Usu Putri, Wan Usu. Yang lupa kakak nanti besok kita sambung. Untuk Abang Rinaldo dengan Abang apa nama dia? Abang Joko JSJ, Deyol, itu sajalah. Untuk Pak Alek dengan Abri dengan istri dia.
0: Okay.
3: Saya tak lupa Pak Abri dengan istri dia. Saya disanggap. untuk semuanya lah, Bang Mukri pulang hati-hati sama petugas. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Good night ya. Ada Mama Bobo ya di Kucing ya. Iya iya iya. Baik, silakan ya masih Mama Boy penelpon yang ketiga. Dalam telepon masih, kita sambil cek juga di WhatsApp ini ada teman-teman yang bergabung, kita bacakan dulu. Iya iya iya. Bang apa Paman Sam ya. Oke, terima kasih Paman Sam. Selamat malam, siapa malam? Malam-malam di sapa. Iya iya. Saya lihat di Sabang Merah. Saya Lia di Sabang Merah. Iya iya. Selamat malam Mbak Lia ya. Ini salam buat abang penyiar. Okrin, Mbak. Pakai K ya, Mbak ya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Salam buat kawan-kawan di Bukit Penggawang ya. Bapak Ahui, kemudian War, Pak Minson ya, sekeluarga. Dan terspesial buat Ono ya, lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu, Naf ya. Oke, terima kasih Mbak Lia ya, di Sabang Merah. Halo, selamat malam Bang Okrin. Maaf Bang, boleh request lagu Mancanegara enggak ya? 1-2 boleh, kita cek dulu ya nanti ya. Request lagunya apa nih? Rockstead ya, It's Much Have Been Love. Nah, ini bahasa Inggris saya ini hancur banget, jadi gak pas nyebutnya ya. Oke, makasih Bang Okrin atas waktunya. Siap, sama-sama. Ini salam buat Pak Widi di Tokyo ya, Bu Farida, Bu Ayu Masohi, Bu Indi, Bu Elsa, dan semua fans Sanggau Bang Okrin. Sehat selalu Rahayu ya, terima kasih. Ntar dulu saya cek dulu ini dari Made Resmi di Singaraja ya. Terima kasih Made Resmi ya, Bali, Singaraja. Ya, sehat bersama keluarga. Oke. Ya, line telepon kembali. Iya, masih terputus ya. Coba lagi ya. Ya, 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup dingin, Sabang Merah. Hujan dengan intensitas ringan ya, gerimis, nanti sebentar berhenti, sebentar gerimis lagi ya. Oke, di line telepon kembali. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hai.
4: apa kata Bang Yusuf ini?
0: Gusahnya ai, gusah terlalu lama aji.
4: Biasa, Pak. Katanya apa itu harga budaya, jangan senggol-senggol. Jangan salam-salam. Oh, dandut dengan salam, tapi sapa malam boleh salam-salam. Sekarang bukan tak boleh.
0: Kalau terlalu singkat, payah gak noai.
4: Payah gak, terlalu singkat. Pokok pandai-pandai diri lah.
0: Usah-usah-usah. Padahal kayak iya.
4: Selalu singkat padatnya tuh.
0: Padahal kayak iya. Usah-usah-usah. Coba tuap ya.
4: Kalau coba tuap apa? Apa lagi ya Bang Yusuf? Saya tahun 88 ya.
0: Lagi muda apanya?
4: Lagi muda. Ya muda di kalungnya. Tua di kalungnya.
0: Tapi cepat usah no.
4: Kalung lahir tahun 50. Lahir sih. Lahir 63, dia lahir 80 apa ya, 88. Tinggi 88 dengan apa dengan 63.
0: Oh, di darah angka tinggi 88.
4: Hanya maka Abang Yusuf tuarnya.
0: Tapi ganteng Bang Yusuf.
4: Ganteng. Pinang usah Bang Yusuf. Senang ya, Pak. Kita tanya Pak Gusah-Gusah. Panah-panah diri lah, Pak. Udah kata ragam budaya cuma ada salaman pokok dangdut cuma ada inang ya sampai malam sampai salam
0: lalu
4: tertidur aku tadi Oakland.
0: Tertidur
4: ayo tadi dari jam 8 buka sekali jam 9 tuh dari jam 9 tidur
0: lelap
4: sampai jam lelap bangun-bangun ingat kalung. Boleh-boleh kalung mau pegalah 8 meter untuk berdiri langsung ya
0: panainya uli ya nu
4: uli pokoknya uli
0: percaya kuat mah tenaga kuat.
4: Ayi pernah lihat mbak kalau ayi tu besok cerita mau tu lihat kita kalau berdiri pegalah tu naik disukunkan lagi.
0: Sial kai no.
4: I memang boleh boleh.
0: Bukan aja berisikonya ayi banyak yang kena timpa buah. Ha.
4: Memang ada risiko apa boleh buat. Kai tanya sudah mampu kalau kakek mampu coba-coba lah katanya. Bagaimana kakek mampu angkat pegalahnya nak mampu kakek.
0: Beratnya ayi.
4: Berat apalagi kalau kalung ya boleh boleh lah kalau 8 meter tu.
0: Bosan ototnya ayi. Kalung lah.
4: Kalung lah, Ma. Tunggunya seperti cecen, maksudnya cecen agak tinggi. Ini usah kalung. Ngomong-ngomong nih lagu ini sudah banyak ditampung ya?
0: Tampung ada 2-3 gig agak.
4: jadi kalau ditampung susah gak? Biasa-biasa mana dapat di susah bertampung. Kadang-kadang lo putus, kadang-kadang Rika. Nah, jadi kalau kami itu ngangkat lagu Maindah aja lah.
0: Maindah ada.
4: Ah, jadi kami dengan Kalung ni suka lagu itu. Apalagi Abang Seino tu suka-suka jubit-jubit sama Indah ni.
0: Asli.
4: Kau suka pada jubit-jubit tak dengar ayah dan Kalung ni ngomel-ngomel ke lah. Indah jubit-jubit gitu Abang katanya. Indah dua suka jubit-jubit pasti Indah dua ya.
0: Takut lah. Habis pecubit lalu petarik rambut bayi.
4: Aku takut perarak ada dua kalau kau pecubit tahu perarak kah?
0: Sampai perarak aja.
4: Mempeles-peles pakai bawang.
0: Oh.
4: Tunggu warnanya perarak.
0: Oh, perarak. Nging.
4: Kata orang tangan orang. Ini ada pemang. Mama Indah depannya pemang.
0: Tahu, pahamnya.
4: Tahu, Mama Indah pemang.
0: Tahu.
4: Satu-satu papa, abang Brenus kepala. Lalu perarak. Kata ah, ngomong-ngomong salam pakai Mama Indah dengan Abang Seremus, mudah-mudahan suka berga sehat.
0: Amin.
4: Ah, mudah-mudahan mungkin Indah sudah kerja mungkin Indah tu ya. Ah, katanya sudah kerja Indah ni. Ah, nanti informasi ya no. Abang Seremus dengan Mama Indah ni katanya kalau dulu Indah ni masih sekolah ni dulu, ini mungkin dah kerja ni.
0: Mantap.
4: Nah, pakai Datuk Uban di Cidah, Yuni juga di Landak Yuni ni. Pakai Abang Serindo di anu di Tayan tu. Aku tak tahu lah Abang Serindo tu di mana Tayan kan?
0: Bang Sorando.
4: Abang Sorando di Tayan katanya. Nah, pakai Mak Nani simpang segi
0: agung. Mak Nani.
4: Sebelum Mak Nani ni.
0: Mak pernah.
4: Ni kalau ni ngai tu mahu yang masuk lah. mudah-mudahan Kak Yani ini sehat. Nah, kalau pergi ke Sungai Batu jangan ada jelaju pemotor Kak Yani. Nanti godo rumah Kak Bibi Yul.
0: Usah tujuh laju pemotor.
4: Tapi kalau bisa bawa laju motor, kalian menung ke depan ke belakang?
0: Ke depan lah, Ayi.
4: Nah, kalau Ayi sih jarang menung ke depan, ke belakang lah.
0: Koti?
4: Ke belakangnya aneh.
0: Ngono spion?
4: Pakai spion, Mas.
0: Oh.
4: Kata kan kalau bawa mobil tu jarang yang ngomong ke depannya, ngomong spion terus dia tu.
0: Spion seleseling lah.
4: Jadi mana kalah naik mobil, mana kalah megang mobil, apa ke mobil lebih kalah mobil cua malah megang.
0: Mana tahu nyupir bayi payah bayi. Kula mana tahu nyupir tu.
4: Tapi kalau kalian tahu ngomong.
0: Ajam tahu di supir aja.
4: Tahu. Pakai kalung dengan uak di penyeladi uak ni nanyu suka uak berwak dengan anu dengan kaki kaki long ah suka bergoyak mentu atau malam-malam kena yang bergoyak ya susah uak ninggal kalung maka kalau uak dah bergoyak mulanya telepon
0: pe tahu nya ngobol gelak kunci ba
4: awaknya ada kunci lagi ba nak
0: apa
4: nama nuna akilan orang di di radio tu ingat bila ada ngemukul kita tu ada aku ingat iklan bila mutar lagu acaranya
0: pernah
4: diputar tenangnya tapi tu pas kita ngemukul
0: bedabol bedabol bayi
4: bedabol katanya mudah kalau mau aku nunggu lah jam putar jam berapa ya mau aku ingat bedabol
0: jam salah kula no mudah-mudahan jam salah jam 10 aja ya
4: jam 10 lama kalau jam 10 aja susah
0: 10 pagi
4: jam 10 pagi aja susah sama aja dah keluar no di lokasi ini apa yang kelong manen pakai Dato' MJ dengan sama nah cucu kita di simpang 4 jalan Sekadau Sintang simpang 4 PT Kera Lapis pakai Bang Pael di Meliau
0: Bang Pael
4: Abang Pael dan beliau Abang Eko di Perintis bersama adiknya Kak Yuli. Ada adik juga di Tayan tu adiknya ni. Banyak juga adik Abang Eko ni di Tayan. Bunda Farida. Di mana Bunda Farida ni?
0: Bunda Farida di Palu.
4: Di Palu ha. Salam kenal dengan ibu. Pokok ibu lah manggil ibu. Kan Bunda. Kalau Bunda tu basam kena anak je manggil Bunda apa ya?
0: Bisa jadi.
4: Bisa jadi kalau biasa lah.
0: Yang penting usah dikeo ayah.
4: Ya lah biasanya. Ayah sekolah di Sengau tu anu, apa kocai tu dah jangan ke bau apa kocai tu.
0: Oh.
4: Mana pernah dengar apa kocai tu kau naik kah?
0: Lagi sibuk enggak?
4: Saya tengoklah mana air kepo di susu bongkup. Kalau sebongkup tu anu, Kulu Sengau anu kota Sengau.
0: Kulu Sengau. Ajam ke Somak? Somak Ida Kalong.
4: Antara semua Iya, kulu kakak long lagi.
0: Oh, kulu lagi.
4: Nah, kulu kakak long lagi ya. Mm-hmm. Jalannya kalau lewat motor ketek-ketek air itu bisa. Motor atas itu bisa juga. Bisa semua nih.
0: Kalau motor atasnya tembus ke mana ya?
4: Iya, dari Simpang Balenanga. Simpang Balenanga antara Semuntai dengan anu dengan Penyeladi.
0: Oh, jalan nak ke anu
4: Nuna. Kalau arif itu agak susah sama dengan alurnya nya.
0: Oh, berarti jalan.
4: Maka ayo kepo kalau sengaunya pakai speed terbang yang 15
0: seka. Wah, mantapnya sih saya terbang.
4: 15 apa rona speednya ya. Ya kalau udah belanja ke sengau lajunya.
0: Asli. Ih,
4: susahnya ayo kepo. Pakai anu kakek cangkus kemudian pengen di bodok ada Iwan juga di bodok. Ada Mersa jembatan Suban tadi. Pakai Wan Usu di sambas Wan Usu apa ya? Ada Wan Usu, ada Usu Bakri. Banyak aku dengar di sambasnya. Mungkin apa belum hafal juga nama orang sambasnya. Menitor sih menitor kita. Ano menitor kadang-kadang mata kelip kan susah kan. Maka ketawa dengan Mak Boboy dengan Mama Anu tadi itu. Dengan abang ini saja tadi. Jangan selalu lama salam benar juga katanya. Ayi kemana ngapa juga abang ini usah emosi malam ini. Ayi jangan masuk abang ini us.
0: Nyak digusar sama Bu Boyti, Mak Boboy itu nelpon lagi pas masuk.
4: Mama Yogi, di mana Mak Yogi itu?
0: Mak Yogi di Raut.
4: Di Raut Mora, tolong kenal ya. Apa kayak Keririn ada tinggal masuk siang tadi nih?
0: Keririn.
4: Oh, masuk lah. Pokok semua lah orang balai 1, balai 2, balai 3. Pokok darah kecepatan Kembayan lah. Kecepatan Cikung, kecepatan Buduai, Kembayan. Kecepatan Noyan ya.
0: Ayi ada WA dari anu tu Ma Indah. Aji ya makasih Kak Long dua ayi dah angkat lagu aji.
4: Saya dah angkat dua lagu. Kalau nya mau nya mosan lagu, nya saya lagu bagus-bagus kami dua pun angkat lagu. Kalau Mama Indah dengan Kalung kalah, Kalung anu Mama Indah angkat pegalahannya nih.
0: Kuat Kalung.
4: Mampu lah Kalung. Aku dengar orang Penyeladi kalau Kalung boleh-boleh lah kalau pegalah ada berdiri ni. Boleh-boleh dia dengan sepatu lumpur je tu, sepatu bot nih.
0: Dua samongnya bah saja santai.
4: Iyalah, bukan nyaman. Atau apa? Kalau ayi saja Madaudi minta ampun.
0: Kula apa lagi?
4: Ayi tadi anu besain cekul sawit pan ngono sida manen mau klin. Nah, kalau ayi mampu ami ja ayi anu buahnya. Nah ayi nah kami anu nanti kami bayar ning PT buahnya. Kalau ayi mampu kata.
0: Tobang
4: mampu,
0: ti. Mampu ku bilang. Tobang pokok apa?
4: Anu tobang pokok kalau kita bayar 80 juta bayar.
0: Nya juru aji ya, kalau mau anu ami aji ya tobang.
4: Nah, kita tepi ya. Kita ngelawannya di malu kata. Kalau di PT-nya kalah tadi.
0: Benar ayi.
4: Apa nae? Apa yang salahnya nawar dia? Kalau ayi mampu mana nak? Amin, makai buah ha?
0: Main.
4: Kita mana uli? Memang mana uli? Makai
0: apa ni nawar? Sama, gak ajam nawar kajurnya.
4: Kalau samanya bahasa.
0: Kalau nawar kan?
4: Apa kata kita orang? Kata orang tua dulu pukul anak sinang menantu.
0: Oh.
4: Pukul anak sinang menantu.
0: Oh,
4: ya. Nah, gitu. Kasih dengan menantu, tapi gusar dengan anak. Begitu pak. Udah jadi oke.
0: Oke.
4: Semuanya sekian. Terima kasih selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke, kalau begitu ada AI di Sompu ya. Oke, terima kasih. Kita dengarkan dulu dua lagu ya. Masih ada waktu kita hadirkan sesi yang ketiga. Tadi yang pertama lagunya John Seran Rindu ya, dan juga Tragedi Z Liar, requestan dari Bang Lanius Subasambas.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, kita masuk sesi yang ketiga ya, sesi terakhir kebersamaan kita. Ya, kita terima dulu. Ada Paman Sam di Balai Karangan. Selamat malam Paman Sam.
2: Selamat malam.
1: Menunggu antriannya lama juga ini ya.
2: Basah baju kita, hujannya
1: yang kering. Iya, pula main hujan malam-malam Pak Paman Sam.
2: Ngantri sama.
1: Oh iya ke. Tapi kopi masih, kopi masih mungkin.
2: Masih. Nah,
1: masih setengah kan, ada gak teman nongkrong santai kan?
2: Ah iyalah.
1: Lagu lu apa? Hah? Judulnya apa nih, Paman?
2: Lagunya dari Cup 69.
1: Cup 69, judulnya?
2: Mengapa harus jumpa?
1: Mengapa harus jumpa? Oke.
2: Cup 69 ya versinya.
1: Cup 69, mengapa harus jumpa? Coba kita cek dulu ya. Cup 69. Yang mana satu ini? Deloitte ini.
2: Pokoknya Cup 69 lah dari Cup. Memang sih emang asli sih Deloitte, tapi dari bluesnya.
1: Nanti kalau bisa kirim link, kita bisa cek, Paman Sam.
2: Oke. Oke, gitu Bang Queen. Salam dirangkul dari Agatha Zirda malam ya.
1: Oh ya, ini Cup 69 ketemu nih.
2: Ah kan?
1: Iya.
2: Mengapa harus jumpa?
1: Oke.
2: Oke Bang, makasih Bang ya.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih Paman Sam, selamat malam, sehat bersama keluarga. Ya, ada Paman Sam di Balai Karangan ya. Ya, bersama kita. Terima kasih Paman Sam, mengapa harus jumpa? Mengapa harus berpisah? Berjumpa ya. Oke, terima kasih ya. Tadi ada lagu-lagu yang kita sempat tampung juga. Nanti kita pilih secara random ya. Kita pilih secara acak. Tadi Cinta Sendiri juga ada nih, Mak Boboy ya. Kemudian Viola, Tak Akan Pisah. Kemudian di WhatsApp tadi ada beberapa yang request ya. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request di WhatsApp. Nah, kita ambil requestannya Kak Lia ya, atau Mbak Lia di Sabang Merah. Lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf. Kita dengarkan yang pertama, Mengapa Harus Jumpa, Deloitte.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, pendengar dan juga Antikong ya, di malam hari ini sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sapa Malam edisi hari ini. Banyak terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Semoga kebersamaan kita ini bisa saling menyemangati ya untuk kegiatan-kegiatan yang besok hari akan dilakoni atau dilakukan. Dan mohon maaf bila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas, mungkin tadi ada yang kelamaan ngobrolnya lain sebagainya sehingga membuat tidak nyaman hati ya teman-teman mungkin ya. Jadi mohon dimaafkan, tidak unsur sengaja untuk menyudutkan, merendahkan Anda. Kita hanya just kidding ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini apa ya, mampu menjabat silaturahmi melalui udara ya. Meskipun mungkin di antara beberapa kita belum pernah tatap muka, tatap mata, tapi saya pikir dengan suara bisa mengobati kerinduan ya kebersamaan kita. Oke. Sampai di sini kami bisa menemani Anda. Satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan ya. Ini requestan dari Made. Saya lupa ingat tadi Made Resmi ya di Singaraja Bali, dan lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Sanggau malam ini di hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Okrin, Bung Andri di Operator Studio, Suherman, Budi Minarno di MCR, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante Sanggau, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 18 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan pada pagi hari ini ya, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda pendengar, dan juga

Di meja siar, di meja operator, ada rekan Leo. Dan kami akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di hari ini ya, pendengar, Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, bagi yang umat muslim ya, tadi barusan sudah selesai melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendengar, untuk pagi hari ini terpantau cuaca di wilayah perbatasan terpantau hujan dengan intensitas ringan ya pendengar. Dan kami menghimbau untuk para pendengar yang akan bepergian di hari ini ataupun saat ini juga akan bepergian, tentunya hati-hati di jalan, sebaiknya pakai jas hujan. Dan juga apapun aktivitas kita dan yang akan dilaksanakan di hari ini, semoga semuanya lancar. Dan pastinya pendengar, untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan yang tidak kalah penting juga untuk selalu menjaga pola istirahat. Dan pendengar, di hari ini bagaimana kabar para pendengar? Semoga kabarnya semua sehat, semuanya baik-baik saja, dan kalau beraktivitas tentu semuanya lancar-lancar saja. Dan pendengar, untuk selanjutnya di Mutiara Pagi Agama Islam, kami akan hadirkan pembahasan yang begitu menarik ya pendengar. Dan berhubung di hari ini bertepatan dengan 18 Mei 2026, itu untuk kalender Masehi. Untuk kalender Islamnya tepat jatuh sudah di bulan Zulhijjah ya, kalau untuk kalender Islam atau kalender Hijriah ya. Dan topik yang kita angkat yaitu keutamaan bulan Zulhijjah. Dan ini juga nanti kita akan mendengarkan bersama tausiah ataupun juga siraman rohani ya, siraman kolbu ya pendengar, yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Triwah Yuning Tias selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Dan nanti akan dipandu rekan kami ya, rekan Sri Wahyuni. Dan pendengar, kita langsung saja bergabung dengan rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.

0: Ya, baik pendengar, Anda Mas bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 99.9 MHz dari Pro 1 RRI Ntikong. Dan juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pagi ini saya sudah bersama Ibu Tati Triwahyuning Tias, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tati.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, baik. Bagaimana kakak kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, seperti yang terlihat di layar monitor pagi ini, alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Baik, kami tadi sudah menyampaikan tentang pembahasan kita terkait juga dengan keutamaan bulan Zulhijjah. Karena Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang paling mulia dalam Islam. Bulan ini juga termasuk bagian dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan waktu pelaksanaan ibadah haji dan juga Idul Adha. Nah, 10 hari pertama Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar sehingga banyak sekali ulama menyebutkan sebagai hari-hari terbaik dalam setahun untuk memperbanyak amal soleh kita. Nah, seperti apa keutamaannya dan seperti apa hal-hal yang nanti akan kita dengarkan dari Ibu Tati tentang amalan yang juga dianjurkan di bulan Zulhijjah. Silakan, Bu Tati.
1: Baik, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih dicukupkan oleh Allah serta masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada hari ini kita masih dipertemukan, diberikan kesempatan kembali berjumpa di bulan yang penuh barokah dan kemuliaan, yaitu bulan Zulhijjah. Salawat beserta kan salam kita hanturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi RRI. Semoga di pagi yang penuh keberkahan ini kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dari bulan Zulhijjah ini tadi. Nah, yang mana pada hari ini, tepatnya hari ini adalah kita sudah memasuki bulan, 4 bulan yang diharamkan, yaitu 4 bulan yang mulia juga, ya, bulan suci, yang mana hari ini, tepatnya hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah kita, yang mana kita mulai di dalam bulan yang agung ini terdapat banyak sekali keistimewaan yang luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keistimewaan yang luar biasa ini tadi, mari kita sama-sama kita renungkan bersama keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah ini tadi. Nah, apakah keutamaan yang berada di dalam suatu bulan Zulhijjah ini? Banyak sekali keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah bulan Zulhijjah itu termasuk bulan haram atau bulan suci, ya. Zulhijjah itu adalah salah satu dari 4 bulan haram seperti yang dikatakan kakak tadi dalam Islam, bersama Zulqa'idah, yang satunya lagi ada Muharram, kemudian ada bulan Rajab. Nah, di bulan ini pahala kebaikan kita akan dilipat gandakan, begitu juga dosa kita dilipat gandakan. Maka di bulan-bulan haram ini, di bulan-bulan haram suci ini, maksudnya adalah kita ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Demikian pun sebaliknya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, kejelekan dan sebagainya, kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah, gitu kan, keburukan-keburukan itu tadi. Terserah kita, tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapi dengan bulan-bulan ini. Apakah kita mau melakukan yang terbaik atau kita masih mau melakukan hal-hal yang buruk, itu kembali lagi kepada kita. Maka dari itu hari ini kita bahas, mari sama-sama di datangnya bulan Zulhijjah, bulan yang baik ini, bulan yang penuh keberkahan ini, kita sama-sama perbanyak melakukan amal soleh. Nah, yang dimaksud dari bulan suci atau bulan haram adalah bulan suci dalam Islam itu bukan berarti haram seperti yang dilarang, tetapi bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bulan haram itu tadi ada empat. Yang pertama Zulqa'idah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Nah, Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Nah, 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Apakah 4 bulan haram itu? Ya ini tadi, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, makna bulan haram itu antara lain adalah apa? Pahala dan amal kita itu dilipat gandakan. Ibadah seperti sholat, sholat, kemudian puasa, sedekah, zikir, dan amal soleh kita sangat dianjurkan di bulan-bulan ini itu. Demikian juga kepada dosa dan kemaksiatan lebih berat. Karena apa? Karena dilakukan pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam dianjurkan lebih bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Dahulu kita itu pada masa Arab sebelum Islam, ada yang ditegaskan dalam Islam bahwa bulan-bulan ini dimuliakan sehingga peperangan juga itu dihindari kecuali dalam keadaan tertentu. Kemudian kita juga agar apa? Kita menjadi memperbanyak waktu kita untuk ibadah, memperbanyak waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, 10 di hari pertama adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Nah, dari 10 ini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, adapun 10 ini ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, amalan-amalan kita yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbanyak kita puasa, puasa sunnah itu terutama di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, kemudian selain puasa, kita juga memperbanyak zikir kita kepada Allah. Zikir takbir, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dengan memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil, selanjutnya kita juga dianjurkan untuk perbanyak sedekah. Sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya, kita juga dianjurkan untuk banyak sedekah. Tetapi keistimewaan di bulan ini, sedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti terkadang perhitungan manusia sedekah itu adalah ketika kita membelikan 1.000, maka nanti kembalinya 2.000, kan seperti itu. Tapi bagi kita sedekah itu adalah apa? Proses pembersihan harta dari apa yang pernah kita cari. Siapa tahu dalam harta kita, pencarian harta kita sehari-hari, mungkin ada hak orang lain di dalamnya. Karena setiap harta yang kita miliki, setiap harta yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di dalam harta kita. Maka di bulan baik ini kita juga dianjurkan untuk banyak sedekah. baik itu kepada fakir miskin, kepada keluarga, kerabat, orang tua, dan sebagainya. Adapun sedekah yang paling utama itu adalah apa? Kepada kerabat, keluarga terdekat dulu, baru orang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya, 10 hari pertama ini perbanyak sedekah. Yang terakhir yaitu banyaknya sholat sunnah, baik itu sholat sunnah malam, sholat witir, tahajud, maupun sholat duha kita diperbanyak. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah yang pertama tadi apa namanya termasuk bulan haram bahwa kita berbanyak melakukan amal soleh. Yang kedua, 10 hari pertama kita banyak melakukan amal soleh gitu kan. Yang ketiga ada puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah ini adalah menghapus dosa 2 tahun. Nah, puasa pada Arafah ini pada kapan kita melaksanakannya? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, di yang mana di situ adalah hari Arafah. Dan di puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini kita memiliki keutamaan-keutamaan besar. Yakni apa? Yaitu dengan berpuasa di bulan di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang bagi yang kita tidak berhaji. Nah, kenapa yang tidak berhaji? Karena yang berhaji itu nanti akan kita jelaskan juga bahwa berhaji itu sungguh sangat banyak sekali pahalanya gitu kan. Jadi puasa Arafah ini maknanya bahwa memiliki keutamaan besar yaitu menghapus dosa tahun lalu dan tahun depan. Bayangin, kita tahun depan aja kita belum kita tahu apakah tahun depan kita masih hidup atau masih diberikan kesehatan oleh Allah atau masih diberikan kehidupan oleh Allah, tapi ketika kita melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus oleh Allah di tahun yang akan datang. Dan semoga kita di tahun yang akan datang masih Allah pertemukan dengan bulan Zulhijjah dan semoga kita masih diberikan umur panjang serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat itu adalah ibadah haji dilaksanakan. Nah, ibadah haji dilaksanakan ini di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini yang mana para umat Islam itu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan apa namanya ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji yang ini yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah juga umat Islam itu merayakan Idul Adha yang ditandai dengan apa? Sholat Id. Nah. Kemudian kita melaksanakan sholat Id. Setelah kita melaksanakan sholat Id, kita melaksanakan ibadah yang selanjutnya yaitu penyembelihan hewan kurban. Nah, makna ibadah haji itu tadilah, ibadah haji itu di bulan di tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan, umat Islam merayakan Idul Adha yang kemudian dilaksanakan sholat Id. Setelah sholat Id kita penyembelihan hewan. Nah, makna dari ibadah haji itu bukan hanya menjalankan ibadah ke tanah suci saja, tetapi juga menjalankan rohani untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk dari ibadah, makna dari ibadah haji ini adalah yang pertama penghambaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah haji ini kan sudah tertera dalam rukun Islam, yang mana rukun Islam yang kelima ini adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, bagi kita yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, salah satu keutamaan dari melaksanakan ibadah haji ini adalah, makna dari ibadah haji itu adalah apa? Penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, mensucikan diri kita Nah, ibadah haji itu menjadi sarana taubat dan membersihkan diri dari dosa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, haji yang mabrur itu adalah balasannya surga. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa haji mabrur itu biasanya balasannya adalah surga. Nah, haji mabrur itu haji yang seperti apa? Haji yang kita melaksanakan sesuai dengan rukun haji. Kemudian ketika sudah pulang ke tanah air, kita sudah banyak bertobat di hadapan Allah di sana di Masjidil Haram di Mekah. Setelah pulang kita sudah merubah sifat kita, mungkin yang tadinya kikir menjadi tidak kikir, yang tadinya mungkin suka berbuat dosa, suka menyakiti orang lain. Ketika pulang ke tanah air, kita sudah merubah sifat kita yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu ciri dari haji yang mabrur. Nah, dengan haji yang mabrur inilah kita balasannya adalah surga. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Ibadah haji itu keutamaan, makna dari ibadah haji adalah persamaan derajat manusia. Nah, saat ihram semua jemaah memakai pakaian yang sederhana tanpa membedakan kaya atau miskin, jabatan ataupun suku. Ketika kita menggunakan pakaian ihram semuanya sama, hanya menggunakan pakaian ihram, tidak ada yang menggunakan jubah, tidak ada menggunakan baju atau kostum yang mahal. Nah, disetarakan dengan menggunakan pakaian ihram. Kemudian makna haji yang selanjutnya itu melatih kesabaran dan keikhlasan. Nah, karena apa? Di dalam rangkaian haji itu membutuhkan kesabaran dan pengorbanan serta keikhlasan. Ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita berlari kecil dan sebagainya, itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, yang mana di sana itu berlari kecil di antara teriknya matahari, kan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mengingatkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, sa'i di antara Safa dan Marwah itu juga mengingatkan perjuangan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ketika berlari-lari mencari sumber air pada waktu itu. Kemudian kurban juga mengingatkan kita kepada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya itu membangun ukhuwah Islamiyah. Makna dari haji yang keenam yaitu melakukan ukhuwah Islamiyah, yaitu yang mana haji itu mempertemukan umat Islam dari berbagai negara dan bangsa dalam satu tujuan ibadah. Yang terakhir yaitu mengingatkan kehidupan akhirat. Nah, pakaian ihram yang sederhana itu adalah mengingatkan manusia kepada kain kafan di kehidupan kita setelah kematian. Firman Allah juga dalam surat Al-Quran, surat Hajj ayat 27 yang menjelaskan bahwa dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nah, itulah keutamaan yang kelima tadi yaitu melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keenam itu amalan kurban. Nah, keutamaan bulan Dzulhijjah yang keenam ini adalah berkurban. Nah, berkurban ini sangat dianjurkan. Nah, berkurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Pahalanya sangat besar dan membawa sosial bagi sesama. Yang mana kenapa di kehidupan kita sosial ketika kita berkurban itu sangat bermanfaat, sangat pahalanya sangat besar. Ketika kita beramal, kalau kita sedekah, semacam tadi ya, kita sedekah hanya untuk ini, untuk satu orang, untuk dua orang, untuk tiga orang. Tapi kalau kurban itu kita bagikan kepada seluruh umat Islam berhak menerima hewan kurban, apa? Hewan kurban itu tadi. Ketika kenapa dikatakan juga di sini bahwa manfaat sosial kita mungkin ya ada saudara kita, tetangga kita yang mungkin hanya Setahun sekali dia makan daging. Nah, ketika bulan Zulhijjah ini kita menyembelih hewan kurban, maka mereka juga akan ikut berbahagia dengan mendapatkan hewan kurban. Jangankan mendapatkan hewan kurban, ketika datangnya bulan Zulhijjah ini, ketika datangnya penyembelihan hewan, bahkan berbondong-bondong, walaupun hanya satu sapi yang dipotong, tetapi bahagianya itu bersama, kita menyaksikan bersama ketika pemotongan hewan kurban itu tadi. Maka baik yang kaya, yang miskin, atau yang kecil, yang besar ikut bahagia. Walaupun hanya mendapatkan misalnya sedikit saja, walaupun hanya mendapatkan sedikit, mereka hatinya merasa bahagia. Karena rasa kebersamaannya itu ada. Ikatan sosialnya juga ada. Kemudian yang keutamaan yang selanjutnya, yuk, keutamaan dari bulan Zulhijjah ini tadi, banyak zikir dan takbir. Disunahkan kita itu untuk membaca takbir Allahu Akbar, terutama takbir di hari-hari setelah datangnya tanggal 10 Zulhijjah sampai ke hari-hari tasyrik. Kita dianjurkan untuk berbanyak takbir. Makanya ketika bulan ketika datangnya Lebaran Haji atau Idul Adha itu, kita sama takbirnya seperti ketika melaksanakan Idul Fitri. Kita bertakbir bersama. Terus takbir itu, bacaan takbir adalah Allahu Akbar, kemudian tahmid, alhamdulillah, kemudian tahlil, la ilaha illallah. Nah, terutama kegiatan apa? Kegiatan kita ini disunahkan perbanyak takbir, tahmid, dan tahlil ini sejak awalnya datang Zulhijjah hingga akhir di hari tasyrik. Di hari tasyrik itu adalah hari tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah. Gitu. Kemudian bulan Zulhijjah itu adalah waktu emas, gitu kan. Waktu emas kita untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hari 10 pertama, dan adalah momen yang paling utama dalam setahun ini. Kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi hari-hari bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, demikian tadi 10 apa 7 dari keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah ini tadi. Saya sampaikan, mari sama-sama kita perbanyak melakukan amalan-amalan soleh di bulan Zulhijjah ini, sehingga kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita di 10 hari pertama, kita di awal Zulhijjah, kita melakukan hal-hal yang di hari-hari terbaik ini, agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal soleh, banyak berzikir dan sebagainya. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari keutamaan-keutamaan dari bulan Zulhijjah.
0: Ya, baik. Berarti banyak sekali ya Bu ya amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Seperti hikmah, hikmahnya pada saat bulan ini, bahwa keikhlasan dalam beribadah, bagaimana semangat berkorban, bagaimana kepedulian sosial kita dan persatuan umat Islam, dan pentingnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada pesan moral Bu yang dapat kita ambil dari kisah para nabi kita pada bulan Zulhijjah, dan mungkin apa yang bisa disampaikan terkait juga dengan keutamaan bulan Zulhijjah kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini, Bu.
1: Baik, pesan moral yang kita ambil di bulan Zulhijjah ini, yang pertama yaitu dengan adanya kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya, kita bahwa tahu bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu adalah mutiara bagi kita. Anak adalah berlian buat kita. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mau mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita ambil hikmah bahwa begitu apa namanya, beribadah apa begitu taatnya kita Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita miliki itu adalah kita sadari bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita punya ini adalah milik Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka dengan apapun yang dikorbankan sampai pada apa yang kita miliki, kita korbankan jika itu adalah perintah Allah, maka kita harus mengorbankan apa yang kita miliki, karena itu sudah perintah Allah. Mana begitu sangat ini ya, apa namanya, perintah Allah itu sangat utama bagi kita, bahwa kita harus mengikuti apapun perintah Allah, gitu kan. Nah, pesan moral kita di bulan Zulhijjah ini banyak sekali mengandung pelajaran kehidupan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun pesan moral itu bagi saya ya, yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat gitu. Seperti kita ngambil kisah dari Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa perintah Allah itu harus didahulukan dengan penuh keikhlasan. Jadi ketika apa yang kita miliki hilang, kita harus lebih ikhlas lagi dari situ. Karena apa? Dengan kata ikhlas, dengan hati yang ikhlas adalah bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita itu keikhlasan dalam kita memiliki sesuatu. Ikhlas juga dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib, kita melaksanakan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Dengan melaksanakan haji, kita juga dengan keikhlasan, bukan dengan tujuannya agar kita dipandang istimewa di mata manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah haji dan ibadah kurban juga mengajarkan kita bahwa amal itu bukan hanya tentang bentuk lahiriah, tapi tentang ketulusan hati. Kemudian dengan adanya kurban, kita juga semangat berkorban. Kurban mengajarkan kita juga untuk rela berbagi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan kurban juga kita mengutamakan kepentingan bersama dan membantu apa? Membantu sesama di lingkungan kita, di masyarakat. Mungkin dengan gitu juga kita meningkatkan kepedulian kita, kepedulian sosial kita kepada lingkungan kita, berbagi daging kurban, menjadikan sarana mempererat ukhuwah Islamiyah yang seperti saya katakan tadi, bahwa mempererat ukhuwah dan membantu orang yang membutuhkan. Ketika mungkin ada tetangga yang mungkin tidak pernah yang namanya merasakan daging kurban, tidak pernah merasakan daging kambing itu rasanya kayak apa. Lalu di zaman sekarang, daging kambing, daging sapi itu kan harganya melonjak tuh. Ya. Kalau bagi yang ekonominya di bawah standar, kan sulit sekali kalau nggak lebaran haji, nggak ngerasain. Ada yang merasakan seperti itu, kan gitu. Selain itu adalah kesederhanaan dan persamaan derajat juga terdapat dalam moral kita. Persamaan derajat, kesederhanaan dalam ibadah haji itu menunjukkan bahwa semua orang manusia itu di hadapan Allah itu sama, tidak membedakan status dan kedudukan. Nah, kemudian kesabaran dan keteguhan di rangkaian ibadah Zulhijjah, mulai dari 1 Zulhijjah, keutamaan-keutamaannya sampai 10 Zulhijjah, sampai ke hari Tasrik itu tadi, mengajarkan kita kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan iman. Nah, terus moral kita, bagi kita juga salah satunya moral, bentuk moral bagi kita adalah juga memperbanyak amal soleh. Dengan tahunya kita makna dari bulan Zulhijjah ini, kita memperbanyak amal soleh di 10 hari Zulhijjah menjadi pengingat kita untuk memperbanyak zikir, sedekah, dan puasa. Sehingga zikir, sedekah, dan puasa ini dengan 10 dalam 10 hari ini kita laksanakan, insya Allah setelah 10 hari sudah terbiasa, maka kedepannya insya Allah kita akan, sehingga kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik, insya Allah kebaikan itu akan menyertai kita. Sehingga di hari-hari lain pun ketika kita tidak melaksanakan kebaikan, maka terasa janggal, kan seperti itu. Yang terakhir, pesan moral buat saya adalah menjaga persaudaraan dan persatuan umat. Di momentum ibadah haji, di bulan haji ini, memperlihatkan banyaknya persatuan umat Islam dari berbagai bangsa. Di ibadah haji juga kita, ibadah haji itu kan bukan hanya orang Indonesia, tapi berbagai bangsa juga datang jadi satu. Jadi di situ adanya persatuan umat Islam. Jadi sangat banyak sekali ya kalau pesan moralnya buat kita, yang utama itu adalah ya itu keikhlasan itu tadi. Ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau bicara soal keikhlasan, kita tidak bisa mengukur ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Seberapa besar keikhlasan kita dalam beribadah ataupun berkorban, berbagi sesama, tapi kita belajar untuk bisa melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain, gitu ya. Dan melihat dari apa yang sudah disampaikan dalam dunia yang serba modern, serba canggih ini, mungkin ada hal-hal yang bisa Ibu sampaikan juga di kesempatan pagi hari ini, bagaimana juga menanamkan semangat berkurban dan berbagi kepada generasi muda di bulan Zulhijah ini.
1: Semangat berkurban di era apa?
0: Di era modern saat ini, karena kan anak-anak muda mungkin hanya tahu kalau Idul Adha hanya potong kurban aja gitu.
1: Ya, ya memang di dunia kita yang sekarang ini, terutama anak muda ya, mungkin banyak yang belum tahu. Taunya di hari raya kurban itu kita motong kambing, kita senang-senang makan dan sebagainya. Nah, di era globalisasi, di era modern ini banyak anak muda, anak zaman sekarang itu lebih banyak megang gadgetnya, lebih banyak megang HP-nya dibandingkan memperdalam pengetahuan mereka tentang keutamaan bulan-bulan dalam Islam gitu ya. Bahkan mungkin 1001 kalau anak-anak itu yang ngerti bahwa bulan ini keutamaannya ini itu jarang sekali. Maka bagus sekali kita bahas di pagi hari ini bahwa di tengah perkembangan zaman teknologi dan kesibukan kita, kesibukan hidup itu, semangat berkorban itu kita harus bagaimana? Kan seperti itu ya, harus semangatnya harus bagaimana. Nah, kita diawali dulu dari sebuah keluarga. Nah, bagaimana berkorban waktu untuk keluarga, pendidikan anak dan dakwah di kegiatan sosial. Kita berkorban tenaga dan pikiran untuk bangsa, untuk agama, bangsa dan negara. Kita berkorban harta, kita mengorbankan ego dan hawa nafsu. Nah, bagi anak muda di era modern ini banyak sekali mereka tidak memperhatikan, mereka lebih mengutamakan egonya, nafsunya. Gitu kan. Maka dari itu dengan memaknai dari keutamaan-keutamaan dari bulan Zulhijah ini tadi, maka harus kita harus mengerti, harus paham keutamaannya itu apa, harus banyak mendalami bahwa ikhlas itu adalah tidak terbatas. Ikhlas menjadi hati yang ikhlas itu kita harus lebih belajar lagi dengan berkorban harta, harus ikhlas mengorbankan ego dan hawa nafsu, kemudian seperti menahan amarah, iri, dengki, dan sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, di era modern ini juga kita harus terapkan diri diri kita bahwa kita harus banyak peduli terhadap orang lain di dunia sosial. Bukan hanya sosial media, tetapi kita di dunia, di kehidupan masyarakat, kita juga harus saling menjaga silaturahmi, saling mementingkan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kita harus memikirkan juga bahwa berkorban demi kemajuan umat itu lebih penting dibandingkan dengan berkorban untuk diri sendiri. Nah, anak-anak muda, apalagi anak-anak zaman sekarang, taunya HP, main game dan sebagainya. Nah, dengan kita berkorban dan demi kemajuan umat ini, kita harus membuka pikiran kita bahwa pikiran kita ini, bahwa diri kita ini hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup itu untuk orang lain, untuk kemajuan umat. Dengan kita belajar, bekerja jujur dan memberikan kontribusi positif buat diri kita, buat kontribusi positif kita, buat masyarakat di lingkungan kita untuk lebih mendalam lagi. Nah, Seperti yang teladan terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu tadi menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman yang modern ini kita harus lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita taat, insya Allah dengan ketaatan kita kepada Allah akan membuka pikiran kita untuk kita bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain gitu.
0: Oke, bermanfaat untuk orang lain adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menghargai orang lain juga ya Bu ya. Dari setiap apapun yang kita jalani, semoga saja bisa menjadi kebaikan kita, bagaimana kita bisa menanamkan nilai spiritual kita, dan juga bagaimana kita bisa menjalani 10 hari pertama. Tapi bukan hanya 10 hari ini ya Bu ya, tapi kita beribadah itu bukan cuman harus ada keutamaan yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi hanya, bukan hanya 10 hari ini aja
1: bukan
0: kita beribadah.
1: 10. Tapi kan kalau 10 hari ini kita lebih memperbanyak,
0: ya,
1: kan insyaallah ke depannya kan akan terbiasa
0: ya,
1: gitu
0: betul,
1: maksudnya.
0: Betul, betul.
1: Dalam 10 hari ini kita rutinkan sedekah, kita rutinkan ibadah maupun sunnah dan wajibnya kita perbanyak melakukan kebaikan sehingga dengan 10 hari ini tadi kita sudah terbiasa kan, sudah terbiasa sehingga kedepannya hari-hari kedepannya kita sudah terbiasa, maka untuk tidak kita kita tidak melakukan hal yang baik itu rasanya nggak enak gitu kan.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Kenapa 10 hari ini harus rutin kita banyak melakukan kebaikan, insya Allah nanti setelah 10 hari pertama ini bukan hanya 10 ini aja, tetapi kedepannya kita akan merasa terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik gitu maksudnya tuh.
0: Jadi kita sudah mulai terbiasa dengan bersedekah ya Bu ya, berbuat baik, bagaimana kita bisa beribadah itu dengan keikhlasan yang tidak bisa kita ukur seperti apa dan bagaimana dan sebesar apa keikhlasan yang kita jalankan, yang pasti kalau sudah dari hati yang paling dalam ya Bu ya, ketulusan itu kita lahirkan akan memberikan hal-hal yang terbaik. Terakhir Bu, mungkin ada yang disampaikan khususnya untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, seperti apa momentum ini bisa menjadi waktu terbaik untuk memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan kualitas iman kita. Silakan.
1: Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia, terakhir saya sampaikan bahwa makna dari 10 hari di bulan Zulhijjah ini, keutama-utamaannya, saran saya dengan semangat berkurban di era modern ini adalah membangun, mari kita sama-sama membangun kepedulian, membangun keikhlasan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh keikhlasan, pokoknya itu. Demikian tadi saya di sini dulu saya akhiri. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan kata maupun dalam saya menyampaikan, itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia. Jika memang benar pun ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bu Tati. Kita berbicara tentang bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. 10 hari pertama menjadi kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanfaatkan bulan ini sebaik mungkin, diharapkan umat Islam juga dapat memperoleh ampunan, pahala besar dan keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Terima kasih Ibu Tati kesempatannya pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang. Semoga saja di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi

Allahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi?

Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, demikian baru saja Anda ikuti program Mutiara Pagi Islam, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Ada ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: itu sekitar 700 ton lebih, dan masih ada dalam perjalanan itu sekitar 350 ton lagi yang sudah pasti.
1: Cuaca ya, jadi saya ngambil waktunya kan sore hari waktu.
2: Warta Pagi selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Bulog Sangga memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan. Saat ini ratusan ton beras medium dan premium masih tersedia serta tambahan pasokan juga terus berdatangan.
3: Ketersediaan stok beras di Kabupaten Sanggau dipastikan masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sanggau Kartika menyampaikan, pasokan beras medium dan premium saat ini masih tersedia di gudang penyimpanan Bulog. Saat ini Kartika menyebut, stok beras medium yang tersedia mencapai lebih dari 700 ton. Selain itu, pasokan tambahan sekitar 350 ton juga masih dalam proses pengiriman menuju gudang. Sementara itu, stok beras premium juga dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi beras akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pasar.
0: Untuk beras medium itu sekitar 700 ton lebih, dan masih ada dalam perjalanan itu sekitar 350 ton lagi yang sudah pasti ya, sudah pasti ini, karena seharusnya kita masih punya tambahan lagi 2000-an ton lagi, tapi itu kan masuknya bertahap ya. Yang pasti sedang dalam perjalanan ini ada 350 ton. Untuk beras premium masih ada sekitar 9 ton lebih. 9 ton itu masih di jalan. Di stok kita tuh masih ada 4 ton lebih.
3: Kartika berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di pasaran. Stabilitas stok dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Sementara itu, panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 digelar di lahan jagung Desa Kuala Buayan, Kecamatan Melia, Kabupaten Sanggau. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratomo mengatakan panen raya menjadi simbol sinergi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. Berdasarkan hasil pengubinan manual Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Melia, produksi jagung dari lahan seluas 3 hektar tersebut mencapai 42,72 ton. Hasil panen dinilai menjadi indikator positif pengembangan pertanian jagung di Kabupaten Sanggau sekaligus mendukung program Astacita Presiden. Peningkatan aktivitas ekonomi para pelaku UMKM di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau terus berjalan dengan cukup baik dan konsisten setiap hari. Namun demikian, sejumlah pedagang masih menghadapi tantangan terutama ketika kondisi cuaca tidak mendukung yang dapat mempengaruhi hasil penjualan mereka.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau terus menunjukkan aktivitas ekonomi yang stabil setiap harinya. Tidak hanya pada akhir pekan, para pedagang juga mendapatkan pembeli pada hari-hari biasa sehingga pendapatan mereka cenderung merata. Salah seorang pedagang es dan tahu, Cuk Sudarsono, mengungkapkan bahwa pendapatannya memang relatif stabil saat cuaca cerah. Ia menjelaskan kendala utama yang sering dihadapi adalah ketika turun hujan karena dapat menurunkan pendapatan hingga setengah dari kondisi normal pada hari yang cerah.
1: Ya, itu nengok cuaca ya. Jadi saya ngambil waktunya kan sore hari waktu orang-orang olahraga sore. Itu kalau cuaca bagus, tidak posisi hujan, itu ya cukup lumayan lah ya pemasarannya itu. Kalau pemasukannya kadang-kadang kalau dibikin rata-rata sekitar 200 lah. Tapi kalau cuaca ada gangguan ya bisa separuhnya. Bahkan kalau cuaca buruk ya terpaksa tidak jualan. Sangat membantu bang untuk keperluan sehari-hari. Ya terutama ya sembako ya bang ya, untuk seperti pembelian beras, kemudian gula, kopi, gas, membayar listrik. Kalau rumah udah nggak nyewa karena ada rumah sendiri bang, jadi sangat membantu bang.
4: Ia menambahkan bahwa hasil dari berjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Cuk Sudarsono menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sanggau yang telah memberi izin dan ruang bagi para pedagang untuk berjualan di kawasan Sabang Merah, sehingga ia dan pelaku UMKM lainnya dapat terus menjalankan usaha mereka. Eko Karjuan melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bulog Sanggau pastikan ratusan ton beras tersedia. Pendapatan UMKM Samang Merah Sanggau stabil. Saya Sri Wahyuni mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi ya, yang kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan seperti biasa pendengar, di kabar dari Kalbar nanti kami akan bergabung via Zoom dan kita akan dengarkan bersama-sama ya pendengar, informasi-informasi yang akan disampaikan rekan-rekan kami lintas satker ya, dari RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, RRI Sanggau, RRI Sambas ya, dan juga RRI Antikong. Dan pastinya pendengar, informasi yang dihadirkan nanti semoga dapat membuka wawasan kita, menambah wawasan kita, dan pastinya untuk memperkaya informasi kita. Dan pendengar, selanjutnya ya, kami akan hadirkan musik-musik hit ya, membakar semangat Anda di pagi hari ini. Dan yang baru bergabung ya, selamat pagi, semangat pagi pendengar. Dan pada pagi hari ini, untuk informasi cuaca di wilayah perbatasan terpantau masih mendung ya, pendengar, masih berkabut juga dan cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan. Jadi para pendengar, bagi Anda yang bepergian ya menggunakan kendaraan ya, berhubung cuaca sudah tidak hujan lagi, kami himbau untuk menggunakan pakaian yang cukup tebal ya, karena masih dirasakan cukup dingin juga di pagi hari ini. Dan khawatirnya kalau misalnya kita bepergian menggunakan kendaraan roda 2 khususnya, itu di saat suhu dingin begini, khawatir akan berdampak juga terhadap suhu tubuh kita yang juga mengalami penurunan. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen? Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
4: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Pro 1
5: 99,9 MHz RRI Antikong.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pendengar, pukul 6 lebihnya 22 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya di pukul 6.30 kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi terkini dari seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Kami berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan tentunya rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga rekan Fatih.
1: Baik, di sana ada rekan kami Herlinda, Faisal, Sri Wahyuni dan juga Firdaus. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami update terlebih dahulu kondisi terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan kami Herlinda di sana. Baik, masih di mute sepertinya ya.
3: Terima kasih rekan Fati dan rekan-rekan yang lainnya yang bertugas di pagi hari ini. Kalau cuaca untuk di Kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat titik terang begitu ya. Masih tadi juga masih gerimis-gerimis begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan untuk aktivitas di jalan raya ini tertib, aman, lancar dan sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Anak-anak sekolah juga sudah masuk Fati.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Entikong. Rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini?
2: Oke, rekan Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi ya tentunya untuk kita semua. Dan kalau untuk di wilayah perbatasan Entikong pada pagi hari ini cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan. Kemudian masih terpantau berawan juga dan pastinya kalau melihat bukit di depan studio ini masih belum kelihatan, artinya masih tertutup kabut ya rekan Patih. Dan untuk arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini terpantau masih lengang dan hanya ada 1 dan 2 kendaraan saja yang terpantau melintasi Fatih.
1: Baik, terima kasih. Seru ya bisa lihat bukit gitu. Jadi patokannya bukit yang untuk melihat masih ada kabut atau tidak begitu ya di Entikong. Baik. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni di sana. Bagaimana kondisi terkini Sri Wahyuni?
4: Ya Fatih, teman-teman juga pendengar, selamat pagi karena hari Senin adalah hari yang paling sibuk katanya ya. Karena aktivitas masyarakat Kota Sanggau juga sudah terlihat cukup padat apalagi di pasar-pasar tradisional Fatih dan juga menuju sekolah-sekolah pada kesempatan pagi hari ini. Kalau cuaca masih mendung ya, lumayan berkabut di kawasan Sabang Merah dan karena dari semalam sampai pagi tadi masih hujan Fatih.
1: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Silakan Firdaus.
5: Ya, selamat pagi Fatih, pendengar dan juga rekan-rekan di Sambas pada edisi pagi hari ini ya. Senin, pantauan cuacanya cerah berawan dan untuk arus lintas masih terlihat cukup lengang aja Fatih.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga tampak cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius ya dari Kota Pontianak. Dan kemudian kami juga melakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak di mana saat ini kami pantau Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu Digulis pendengar sudah tampak keramaian ya masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda yang melintas tentunya kami imbau untuk berhati hati dan patuhi rambu lalu lintas. Itu dia pendengar untuk informasi awal dari masing-masing satker. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk update informasi terkini dari sekitar Anda. Dan tentunya pendengar di hari Senin ini banyak sekali informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari informasi di Kabar dari Kalbar. Akan kami hadirkan informasi pertama dari tingginya curah hujan di Kabupaten Sintang ya, mengakibatkan bencana banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Kayan Hulu sehingga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar ini menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total dan salah seorang warga desa Laar, Andika Dwi Ayu mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini hari Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir. Nah, hujan deras dari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pagi, ini banjir kedua. Satu hari sebelumnya juga terjadi banjir, cuma tidak sampai setinggi ini, hanya beberapa rumah saja yang terendam. Kalau ini hampir semua rumah terendam banjir. Orang kan habis panen padi, di rumah hasil panen terendam banjir, kata Andika Dwi Ayu. Nah, sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan, saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan rumah terendam, termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Desa Tanjung Miru, Riamunti, Desa Nanga Laar, Nanga Abai, Nangka Lestari, Nanga Oran, Nanga Ugai, Desa Landau Bara, Nanga Tebidah, Entongong, Kebarau Tanjung Bunga, Empoyang, dan Desa Nangapaya, kata Sugianto. Sugianto menghimbau kepada warga, khususnya yang mengalami bencana banjir, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebida serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan masih berpotensi terjadi, amankan dokumen penting, matikan listrik jika air mulai masuk rumah, dan segera hubungi aparat desa atau posko darurat jika butuh evakuasi. Demikian Fatih, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Semoga segera teratasi ya banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan warga Sanggau diminta waspadai ancaman mematikan hantavirus. Lengkapnya silakan Sri Wahyuni.
4: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menjelaskan bahwa hantavirus ini merupakan penyakit yang perlu kita waspadai, yaitu virus yang menyerang saluran pernafasan dan juga berisiko menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Ia mengatakan penularan hantavirus dapat terjadi melalui kotoran air kencing dan makanan yang tercemar tikus. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Disampaikan Najori, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dengan Ketapang juga telah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena warga yang mengalami gejala itu diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk hantavirus dan pencegahan paling efektif adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan tikus di rumah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni, tapi semoga informasi ini tidak mengenai hantavirus ini pendengarnya tidak menjadikan kepanikan begitu di tengah masyarakat kita. Kemudian kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak pendengar mengenai kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kota Pontianak yang dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Dakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai salah satu sentra kerajinan lokal unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Selain itu, pendengar, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranasda Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM di Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Ntkong. Rekan kami Faisal akan melaporkan Koni Sanggau diharapkan cetak atlet berprestasi. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus Koni Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai sangat penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, Ia mengungkapkan di kesempatan yang sama, saat ini Koni Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama Koni Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga ke tingkat nasional. Melalui pembinaan ini yang berkelanjutan, ia berharap Koni Sanggau mampu melahirkan atlet potensial yang mengharumkan nama daerah. Prestasi olahraga dinilai dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sambas mengenai pembangunan jembatan Aramco Desa Tekarang dipantau langsung ya oleh Dandim 1208 Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Baik Fatih dan pendengar, pembangunan infrastruktur di daerah tentu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, dan kehadiran jalan serta jembatan yang layak bukan hanya mempermudah akses perjalanan, tetapi juga membantu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan sosial warga sehari-hari. Nah, di Kabupaten Sambas, pembangunan jembatan Aramco di Desa Tekarang saat ini turut mendapat perhatian langsung dari jajaran Kodim 1208 Sambas, dan Komandan Kodim Letkol Infanteri Dwianto Kusumo turun langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat perkembangan pengerjaan jembatan tersebut. Dalam kunjungannya, Dandim juga berdialog bersama aparat desa, pekerja, dan masyarakat sekitar untuk mendengarkan kondisi di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembangunan berlangsung. Menurut beliau, keberadaan jembatan ini nantinya akan sangat membantu masyarakat, terutama sebagai akses penghubung untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial warga di sekitar Desa Tekarang. Masyarakat pun menyambut baik pembangunan jembatan tersebut. Warga juga berharap kehadiran jembatan Aramco bisa memperlancar mobilitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah mereka di kedepannya. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firda atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kami juga ajak Anda kembali untuk bersama kami menyapa dan juga mengirimkan informasi dari sekitar Anda ya. Silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kali ini kami hadirkan juga informasi dari Pontianak pendengar, di mana laga semifinal EVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran Fulat Sirjan Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jitek Sting Aichi pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan juga langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jitek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke babak final. Pemain Fulat Sirjanian Iranian Tokteh juga mengatakan bangga ya atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak. Sementara itu pendengar, pada semifinal lainnya Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjanian Iranian di partai final EVZ Men's Volleyball Champions League pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara dan akhirnya Bayangkara yang keluar sebagai juara di EVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak. Tentunya kami ucapkan selamat ya kepada tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi yang berhasil meraih kemenangan ya di EVZ Men's Volleyball Champions League 2026. Kemudian pendengar, masih seputar informasi olahraga, kami hadirkan dari RR Gentikong mengenai petinju Daud Yordan yang siap bertarung kembali di Pontianak. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Faisal.
1: Oke, rekan Fatih, dari voli kita geser ke ring tinju ini ya. Petinju profesional Daud Yordan memastikan akan segera kembali bertanding pada September 2026 mendatang di Pontianak. Ia menjelaskan pertandingan tersebut direncanakan digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia juga mengungkapkan di tengah kesibukannya sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPD RI, ia tetap fokus menjalani persiapan pertandingan. Daud menilai ajang tersebut menjadi momentum memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Ia juga menyampaikan, calon lawan yang akan dihadapi berasal dari Eropa. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari organisasi terkait penetapan lawan tanding. Pertandingan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan gairah olahraga tinju di Kalimantan Barat. Daud Yordan juga berharap ajang itu mampu memotivasi atlet muda daerah untuk terus berprestasi. Fatih.

0: Pengawasan difokuskan pada titik-titik yang masih aktif dan berpotensi menimbulkan kerawanan pada Jumat 15 Mei 2026. Nah, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sekadau Ibtu Zainal Abidin yang saat itu bertugas sebagai perwira pengawas. Patroli dimulai sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personil piket bungsi. Nah, petugas menyisir jalur utama kota Sekadau hingga kawasan pasar. Di lokasi ini polisi tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga berdialog langsung dengan warga dan pengendara yang masih beraktivitas. Nah, aktivitas masyarakat di kawasan pasar yang masih berlangsung hingga larut malam menjadi perhatian kami dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dan Ibtu Channel turun langsung menyapa masyarakat sekaligus memastikan situasi tetap aman. Beberapa pengendara yang berhenti di area pasar juga dihampiri sebagai langkah preventif dan mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Nah, selain kawasan pasar, patroli turut menyasar titik minim penerangan dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul. Di sana, petugas memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada serta bersama-sama menjaga lingkungan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasih Humas AKP Triyono mengatakan, patroli pada jam rawan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Kehadiran personil pada waktu rawan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas, terutama tindak pidana 3C. AKP Triyono menambahkan, patroli tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, menurutnya, pendekatan dialogis penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama dengan pola patroli yang menyasar titik rawan. Diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sekadau tetap aman dan kondusif. Demikian rekan Pati untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan kami Herlinda. Kemudian pendengar dari Sekadau kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan Brigade Pangan di Sanggau fokus pengembangan komoditas padi. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
2: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Minuk juga menyampaikan program Brigade Pangan di Sanggau saat ini difokuskan pada pengembangan komoditas tanaman pangan terutama padi. Nah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian. Ia menyebut program Brigade Pangan ini dilaksanakan di wilayah yang telah menerima intervensi optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat. Ia berharap pelaksanaan ini mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di sejumlah kawasan pengembangan. Nah, selain fokus pada pengembangan lahan, dikatakannya pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya tersebut juga dilakukan melalui regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Minarman menegaskan pelaksanaan Brigade Pangan ini berjalan di sejumlah wilayah pengembangan pertanian di Kabupaten Sanggau, dan program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih atas informasi Anda dari Sanggau, Sri Wahyuni. Kemudian kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan mengenai warga geger gudang rongsokan di Kecamatan Tebas terbakar hebat. Selengkapnya, silakan Firdaus.
3: Ya, betul Fatih dan pendengar, musibah kebakaran masih menjadi hal yang perlu kita waspadai bersama, terutama di kawasan pemukiman maupun tempat usaha yang menyimpan banyak barang mudah terbakar. Jadi selain menimbulkan kerugian materi, kebakaran juga sering memicu kepanikan warga karena api bisa membesar dengan cepat dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Namun, suasana mencekam sempat terjadi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah sebuah gudang rongsokan di kawasan Sentarung dilaporkan terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 11 malam. Kobaran api yang cukup besar membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Bahkan kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan dan sempat menarik perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah warga juga tampak membantu proses pemadaman sambil merekam kejadian tersebut melalui media sosial. Gudang itu diketahui menyimpan berbagai barang bekas dan material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar area kebakaran. Petugas pemadam bersama warga berjibaku memadamkan api hingga akhirnya kondisi perlahan berhasil dikendalikan. Hingga informasi terakhir, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan pendataan oleh pihak terkait. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas, dan informasi tersebut pendengar sekaligus

0: menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kabar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari ruang dengar Anda, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Siap, terima kasih kembali
0: rekan Fatih. Baik, tetap semangat ya di hari Senin.
2: Okay. Tetap semangat.
0: Baik pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang mana tadi pendengar kita sudah mendengarkan informasi ya dari rekan-rekan kami di Pontianak, kemudian di Tambas, dan juga semoga informasi tadi dapat memperkaya informasi harian kita ya pendengar, dan bisa jadi juga sebagai informasi untuk kita ngobrol dengan tetangga, ngobrol bersama kerabat. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 7 ya waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan pendengar, selanjutnya juga nanti di pukul 7.30 ya, kami akan relay ke Sanggau dalam program Opini Publik, dan juga pukul 8 ya, kita akan dengarkan dialog, dan kita akan kembali bersama pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
5: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
4: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
6: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari